Tapi ya udah aku biarin deh. Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

PRRU Andre Rosiade.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: partisipasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini kita mau plesiran dulu nih. Ada yang pengen ikut enggak? Akhir pekan pasti banyaknya yang udah rencanain besok libur mau kemana gitu, walaupun cuma 2 hari sehari ya kan. Nah, kali ini kita mau ke luar negeri. Wow. Nah, ke negara bebas visa untuk WNI, teman Pro 2. Jadi negara favorit liburan yang bebas visa buat WNI itu semakin banyak ya di tahun 2026 ini. Dan pemegang paspor Indonesia bisa mengunjungi sejumlah destinasi populer mulai dari Malaysia, Singapura tanpa harus mengurus visa sebelum keberangkatan ya, sesuai kebijakan masuk masing-masing negara. Kemudian itu membuat perjalanan internasional lebih praktis, terutama bagi wisatawan yang ingin menghemat waktu dan biaya administrasi. Namun, teman Pro 2, bebas visa bukan berarti tanpa syarat ya. Wisatawan tetap harus membayar paspor, membawa paspornya yang berlaku dan memenuhi ketentuan imigrasi negara tujuan, termasuk batas lama tinggal. Ya, oke. Jadi, ini ada beberapa negara yang bisa dikunjungi oleh WNI dengan bebas visa. Yang pertama, Malaysia. Malaysia menjadi salah satu pilihan yang praktis bagi WNI karena jaraknya relatif dekat dari Indonesia. Kuala Lumpur ini menawarkan destinasi perkotaan seperti Menara Kembar Petronas, sedangkan Penang dan Langkawi cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati kuliner, budaya, dan juga wisata alam. Selain tidak memerlukan wisata bagi kunjungan wisata tertentu, bagi kunjungan wisata, penerbangan dari berbagai kota di Indonesia juga tersedia dengan pilihan yang beragam ya. Oke, jadi banyak ya pesawat menuju Malaysia ini. Terus yang kedua adalah negara Singapura. Ya, Singapura termasuk destinasi bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia. Negara ini cocok untuk perjalanan singkat karena memiliki sistem transportasi umum yang terintegrasi dan berbagai tempat wisata dalam wilayah yang relatif kecil. Marina Bay, Gardens by the Bay, Sentosa, dan kawasan Orchard bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghabiskan waktu beberapa hari di Singapura. Yang ketiga adalah Thailand ya. Bagi pecinta wisata budaya, kuliner, dan juga pantai, ini Thailand cocok banget ya. WNI bisa mengunjungi Thailand dengan fasilitas bebas visa sesuai ketentuan yang berlaku. Bangkok menawarkan wisata kota dan sejarah, sementara Phuket serta Chiang Mai memberikan pengalaman yang berbeda melalui wisata pantai dan juga budaya. Yang berikut ada Vietnam, yang menjadi alternatif bagi wisatawan yang ingin menikmati destinasi Asia dengan perpaduan budaya, sejarah, dan alam. Hanoi, Danang, dan Ha Long Bay termasuk kawasan yang banyak dipilih wisatawan ya. Vietnam tercatat dalam daftar negara yang memberikan fasilitas bebas visa kepada WNI pada tahun 2026. Kemudian Filipina ya, bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang menyukai wisata bahari. Boracay dan Palawan menawarkan pantai serta pemandangan laut, sedangkan Manila memiliki berbagai destinasi sejarah dan perkotaan. Filipina termasuk dalam daftar destinasi bebas visa bagi WNI pada tahun 2026. Kemudian yang berikut ada Brunei Darussalam. Ya, cocok banget buat wisatawan Indonesia yang ingin mencari ketenangan gitu. Ada Bandar Seri Begawan yang menawarkan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Kampung Ayer, serta sejumlah destinasi budaya dan religi. Negara ini juga tercatat memberikan fasilitas bebas visa kepada pemegang paspor Indonesia. Yang terakhir adalah Turki ya, bagi wisatawan yang ingin bepergian lebih jauh, Turki menjadi salah satu pilihan bebas visa bagi WNI. Di Istanbul ada perpaduan sejarah dan budaya dari dua kawasan, sedangkan di Kapadokia dikenal dengan landscape unik dan balon udara. Turki ini masuk dalam daftar destinasi bebas visa untuk paspor Indonesia berdasarkan pembaruan data tahun 2026. Jadi itu ada 7 negara yang udah kita bahas tadi yang jadi favorit liburan bagi WNI dan juga bebas visa ya buat WNI. So, buruan tancap gas ya teman Pro 2. Oke, tetap di Sepada Pro 2 FM.

cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilai

0: pekerjaan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut
1: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: called Big Big Big Big Big Baby.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: sama komunitas yang wah udah go green banget nih. Ya, keren banget sih kalau komunitas ya masih mau bukan sekedar nongkrong ya, tapi mau pilih-pilih sampah. Wah, ini keren sih ya di zaman digital kayak sekarang ya kan. Oke, teman Pro 2 ya, karena itu sudah hadir di studio ada Kak Francisco Ronaldo, ketua dari komunitas Belu Update. Kita sapa dulu ya. Ya, halo, selamat pagi Kak.
1: Pagi Kak.
0: Oke, gimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
0: Oke, kabar baik ya?
1: Ya, kabar baik.
0: Oke, sehat-sehat selalu. Dan pagi ini kita bakal ngebahas tentang topik kita ya, sesuai topik kita, Let's Talk and Trust. Jadi gimana kita ngobrolin tentang bagaimana mengusir sampah kayak gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, kita boleh kenalan dulu ya sama Kak Francisco Ronaldo. Beliau ini adalah ketua dari komunitas Belu Update. Ya. Jadi kalau Belu Update mungkin yang kita kenal itu di sosial media ya Kak ya. Iya, zaman digital kayak sekarang, teman-teman banyak kenal yang di sosmed itu tuh ada Belu Update itu ya, sosmed, akun sosmednya. Tapi ini komunitas Belu Update yang di dunia nyata.
1: Ya.
0: Beda ya Kak ya di sosmed dengan di dunia nyata.
1: Beda,
0: ya?
1: Beda.
0: Bisa jelasin bedanya Kak?
1: Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai komunitas Belu Update dan Belu Update di media sosial.
0: Okay.
1: Itu ada perbedaan, meskipun kita sama, tapi tugas dan tanggung jawab kita itu berbeda.
0: Okay.
1: Jadi kita di komunitas, tugasnya kita itu melakukan aksi-aksi nyata terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Belu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita itu tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan di media sosial seperti posting dan sebagainya, bahwa fungsi tugas pokok kita itu berbeda. Saya sendiri sebagai ketua dari komunitas Belu Update dan dipercaya langsung oleh Belu Up dan foundernya, bahwa kita diberikan kepercayaan untuk selalu melakukan aksi-aksi sosial dan selalu dimonitor oleh Belu Up, baik
0: okay.
1: oleh media dan foundernya, itu selalu kita
0: secara
1: di-up
0: langsung,
1: ya.
0: Secara langsung atau lewat sosmed dipantau ya. Nih. Berarti komunitas Belu Update ini lahir dari apa ya, mungkin kumpulan para fansnya akun sosmed Belu Update itu ya.
1: Jadi mungkin saya menceritakan lagi lahirnya komunitas Belu Up nih awalnya itu dari ya kita sebagai pengikut ya,
0: followers
1: Instagramnya Belu Up. Di situ Belu Up membagikan di mana satu komunitas, membuka satu komunitas. Jadi kita sebagai followers dari Belu Update, saya merasa tertarik kalau saya pribadi terlepas dari teman-teman lain. Saya melihat, wah, coba saya bergabung dulu. Waktu itu kebetulan tahun 2024, Belu Up membuka komunitas di Instagramnya.
0: Okay.
1: Terus saya tertarik bergabung. Jadi setelah saya bergabung, di situ baru diberikan arahan apa saja tujuan dari komunitas. Dari situlah mulai dibentuk struktural dan kebetulan di situ saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua Belu Up dan saya pun bersedia meskipun baru dan lain sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah satu tantangan baru. Diberi kepercayaan, kita siap saja untuk hal-hal baik, tentu kita tidak boleh menolak.
0: Keren banget. Jadi Kakak ini dipilih sebagai ketua komunitas Belu Update ya untuk aksi-aksi ini. Aksi nyata ini ditunjuk secara langsung atau ada voting juga gitu?
1: Jadi ditunjuknya saya sebagai ketua, awalnya bergabung itu kita jumlahnya sedikit. Terus waktu itu masih diberikan sedikit pertanyaan kepada teman-teman semua, siapa yang menjadi ketua? Terus dari beberapa teman yang bergabung itu memberikan kepercayaan bahwa lebih baik Kak Ronald saja dulu yang menjadi ketua. Sehingga saya pun bersedia untuk menjadi ketua. Dan disitulah mulai dibentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota. Dan mungkin saya sedikit menceritakan ya, awalnya kita bergabung itu, setelah jelaskan itu, mungkin kita bergabung kurang dari satu bulan ya, kita langsung diberi kepercayaan untuk melakukan satu aksi. aksi sosial yang di mana kita membagi sembako bagi ada satu keluarga yang tidak mampu. Nah, itu kan perannya ketua sekretaris bendara. Awalnya kan kita tidak paham dari mana nih kira-kira kita bisa mendapatkan support. Nah, ternyata Belo Up membuka ruang di media dengan memberikan open donasi dan lain sebagainya, dan puji syukur bahwa orang-orang Belu, baik yang di dalam Belu maupun di luar Belu, itu rasa pedulinya terhadap kita sesama Belu sangat tinggi, sehingga setelah mulai banyak donasi yang datang, setelah dari donasi-donasi terkumpul kita mulai membeli sembako dan lain perlengkapan, dan kita juga menyiapkan uang tunai, lalu kita melakukan aksi sosial tersebut. Itu menjadi aksi pertama kita dalam kurun waktu 3 minggu kita persiapan, dan kita baru bergabung, tapi aksi itu berjalan lancar dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat, dan bahwa oh ternyata Belo Up itu bukan aksinya cuma memberikan seputar informasi tentang kejadian-kejadian di Kabupaten Belu, tapi Belo Up juga peduli terhadap masyarakat Belu itu sendiri. Ya mungkin seperti itu kak awal mulanya kita bergabung di komunitas Belo Up.
0: Baik, itu berarti udah dari 2024 ya?
1: Iya, kita kalau kita
0: komunitas Belo Up-nya ini. Oke, komunitasnya terbentuk dari 2024. Berarti sosmednya terlebih dahulu ya?
1: Kalau sosmednya sendiri itu kita mengikuti sudah lama. Itu sosmednya itu kalau tidak salah sejak 2019 ya, sudah cukup lama ya.
0: Oh, iya.
1: Sudah 7 tahun kalau nggak salah yang kita ketahui sesuai informasi yang saya peroleh dari founder ya, bahwa Belo Up itu berdiri sejak 2019. Sudah cukup lama.
0: Cukup lama.
1: Ya.
0: Dan akhirnya di 2024 Belo Up membuka komunitas untuk aksi nyata ini.
1: Ya.
0: Kak Ronaldo ya.
1: Ya.
0: Ini persiapan Piala Dunia kan tidak Ronaldo ya?
1: Saya namanya Ronaldo tapi fans sejati Argentina,
0: oh,
1: Messi,
0: gitu. Okay.
1: Hidup mati.
0: Oke, okay. Bukan siap. Ronaldo ya?
1: Aduh, bukan Ronaldo, namanya Ronaldo tapi fansnya Messi, kebaliknya.
0: Oke, okay, baik, keren banget nih akhirnya di 2024 itu sudah melakukan aksi sosial gitu ya. Dan juga ternyata Belo Update ini mendapat perhatian juga dari bukan cuma warga Kabupaten Belu saja, masyarakat di Belu, tapi ternyata masyarakat Belu, orang Belu yang di luar Belu juga banyak yang memberi perhatian ya.
1: Betul.
0: Akhirnya bisa terlaksana aksi-aksi sosial. Oke, keren. Dan akhirnya baru-baru ini kayaknya 2026 ini ya, saya lihat ya, Januari. Akhirnya komunitas Belo Update ini melakukan aksi Go Green lagi nih. Ini kenapa nih terinisiasi gitu ya, terpikir untuk melakukan aksi ini gitu?
1: Terpikirnya kita untuk melakukan aksi di puncak lakaannya. Itu awalnya itu dari ada postingan dari teman-teman dari satu komunitas di mana mereka menandai Belo Update di sosmed bahwa di Gunung Lakaan, puncak Lakaan itu sampah-sampah itu berserakan. Nah, mereka juga sudah melakukan aksi pertama dengan memungut sampah, cuma itu mereka terbatasan anggota dan peralatan yang seadanya, sehingga teklah mereka ke Belo Update.
0: Okay. Nah,
1: dari situlah kita melihat dan kita mulai melakukan satu perencanaan bahwa ini kayaknya kita harus melakukan aksi nih. Kebetulan kita sebagai komunitas Belo Up dan salah satu komunitas yang di mana di Instagram kita memiliki followers yang cukup banyak, tentu ini akan menjadi aksi kedua kita. Jadi kita mulai melakukan koordinasi dengan teman-teman yang awalnya di grup itu kita cuma 20 orang. Sejak sampai yang aksi situ kita mulai komunikasi sama Belo Up di Instagram untuk adminnya, bagaimana admin kira-kira kita ingin melakukan aksi ini bisa disupport, dan dari admin dan founder menyetujui dan mensupport. Kita mulai dibuatkan aksi dan ditampilkan di Instagram. Situ banyak ternyata peminatnya dari teman-teman. Situ mulai bergabung. Kita tidak saling kenal ya, waktu itu kita cuman 4 orang yang sudah siap ya, saya sebagai ketua, sekretaris bendara dan anggota. Itu kita 4 yang aktif waktu itu. Nah, di situ mulai bergabung teman-teman, kita tidak tahu dari mana tiba-tiba okay. berminat masuk. Saya dikontak, kebetulan waktu itu nomor saya yang tertera sebagai ketua untuk aksi ini. Di situ dikontak teman-teman, mulai diperkenalkan bisa kami ikut aksi, dan kita Belu Update selalu welcome untuk siapa saja untuk bergabung, bahwa komunitas ini semakin banyak anggota semakin lebih baik, artinya bahwa kita aksi-aksi kita bisa lebih bermanfaat dan bisa dilihat secara positif. Dari situlah mulai bergabung kurang lebih 20 orang. Jadi 20 orang bergabung sudah, saya pikir sudah cukup kita melakukan kontak-kontakan di grup itu mengenai aksi, persiapan dan lain sebagainya. Dan dari founder sendiri memberikan kita support dana, meskipun dananya tidak besar nominalnya, tapi bagi kami lebih dari cukup. Karena bagi kami untuk satu aksi itu bukan kita melihat dari nominalnya, tapi bagaimana dari semangat kita untuk tanah tercinta kita ini, Tanah Biru. Jadi dari situlah kita mulai bersama teman-teman mempersiapkan dengan spontanitas. Kita tidak saling kenal dan kita pun tidak melakukan pertemuan secara tatap mata. Kita cuma via chattingan di grup. Nah, setelah itu kita janjian aksi itu mau dilakukan tanggal berapa ya. Itu terjadi tanggal kalau tidak salah 25 Januari bertepatan dengan hari Minggu. Kita semua sepakat. Kita belanja kantong plastik untuk pungutan sampah seadanya, dan kita mulai janjian jam 9 pagi kita bertemu di Plaza Atambua, depan Plaza Atambua. Jadi kita dengan spontanitas masing-masing dengan semangat, kita mulai hari Minggu pagi jam 9, saya bersama 4 anggota yang selalu aktif, kita menunggu teman-teman di depan plaza. Awalnya itu kita pikir wah aksi ini kemungkinan terjadi karena sudah jam 9 tepat baru 5 orang. Saya juga mulai kira-kira jadi enggak. Tapi puji Tuhan datang, bahkan ada yang tidak sudah terlambat dia pikir ya, dia tidak bergabung grup tadi datang. Dia tanya kira-kira, "Kak, bisakah saya ikut aksi ini?" Saya bilang, "Wah, sangat bisa ini. Kita terbuka. Kalau bisa teman-teman yang masih pingin ikut, gabung saja karena ini kita terbuka, apalagi untuk aksi untuk
0: kemanusiaan
1: dan juga lingkungan kita, menjaga dan merawat. Kita terbuka bagi siapa saja." Disitulah kita berkumpul. Sebelum kita berangkat, kita tentu harus berdoa untuk agar aksi-aksi kita berjalan dengan lancar. Setelah itu mulai kita berangkat. Kita dengan kita 20 orang dengan 10 motor. Jadi kita itu bergoncengannya. Ada teman-teman dari komunitas dari gereja juga ada yang ikut bergabung. Nah, jadi mulai dari situ kita aksi, kita mulai ke puncak. Naik dari ke puncak itu kurang lebih jam 10:30 dan sampai di puncaknya itu hampir jam 12. Jadi kita mulai aksi kita.
0: Berapa jadi, jam tuh di sana waktu kemarin?
1: Kita itu kurang lebih itu 2.5 jam di puncak.
0: Wow, lumayan.
1: Ya, lumayan lama. Meskipun cuacanya waktu itu juga gerimis, kabut, tapi tidak mengurangi semangat kami.
0: Wah, ini
1: sekian ya.
0: Apa ya? Seperti pecinta alam juga ya, sambil hiking sambil membersihkan lingkungan ya, Kak ya. Oke, baik. Jadi ini ternyata aksi peduli lingkungan yang muncul karena keresahan teman-teman ya di Belu ini. Yang sebelumnya mereka sudah melakukan aksi, tapi ternyata masih kekurangan tenaga juga gitu. Jadi akhirnya Belu Update ini melalui komunitasnya tergerak ya, akhirnya mengajak teman-teman yang mau gabung. Gimana Kak, kalau yang berikutnya ada kegiatan teman-teman mau gabung di komunitas Belu Update ini gimana?
1: Untuk teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Belu Up, meskipun ada aksi dan tidak, tapi punya ketertarikan, nanti silakan hubungi admin Belu Up melalui DM ya, di Instagram bahwa ataupun bisa hubungi saya di Instagram saya, bisa follow Ronaldo Astalin ya, itu silakan follow, di kontak bahwa ingin bergabung. Tentu kita selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung, sehingga kita juga membuat ingin membuat bahwa pemikiran-pemikiran masyarakat yang dimana terkandung bahwa Belu Update itu tidak punya manfaat. Nah, di sini kita pingin selalu pingin membuktikan bahwa Belu Update itu sangat punya manfaat. Nah, bahwa kita bukan sekedar komunitas yang hanya menikmati datang duduk lalu pulang. Nah, terhadap gitu komunitas yang punya tujuan besar terhadap Kabupaten Belu tercinta ini. Ya. Jadi kita tidak akan pernah habis aksi, bahkan kita akan terus melakukan aksi sesuai kondisi dan lingkungan yang ada di Kabupaten Belu. Seperti itu. Baik. Jadi siapa saja ingin menampil silakan DM ke admin atau ke saya, nanti saya langsung up ke grup dan bergabung sebagai komunitas.
0: Oke, langsung. Ini berarti tanpa syarat, yang penting punya niat tulus ya bergabung ya.
1: Ya, betul. Kita tanpa syarat, selagi punya niat baik dan punya semangat, tentu kita welcome terhadap siapa saja.
0: Benar banget. Siap. Jadi yang mungkin daripada galau-galau kesepian butuh teman, langsung gabung saja sama komunitas yang positif ini.
1: Di
0: luar
1: ada pasti banyak hal positif yang kita dapat.
0: Oke, baik. Nah, kemarin kan sudah melakukan aksi nih ya Kak ya, pada bulan Januari itu. Bagaimana nih melihat respon dari masyarakat, kemudian ataupun pemerintah juga gitu, tanggapan mereka itu seperti apa Kak?
1: Kalau respon dari masyarakat, khususnya masyarakat di sekitaran Puncak Lakan, itu responnya positif, terutama anak-anak mudanya. Waktu itu saya dikontak oleh komunitas, di situ harganya komunitas Gomo, kalau nggak salah komunitas masyarakat Lakan, pemuda Lakan, sekitar Puncak Lakana. Ya, itu kalau nggak salah namanya Edwin, tapi mereka nggak sempat bergabung, cuma dikontak. Mereka sangat mendukung, ingin bergabung. Jadi respon masyarakat itu sangat positif, termasuk teman-teman kita yang waktu itu kan di situ kan teman-teman tekanan kan menarik distribusi parkir terhadap pengunjung untuk menjaga keamanan. Kita yang pergi, kita tidak diminta, bahwa mereka sangat mengapresiasi dari pemuda bahwa ini satu hal yang luar biasa. Bahkan mereka pemuda setempat pun terkadang belum berpikir sejauh ini, tapi kita orang-orang yang dari kota punya semangat yang tinggi, perhatian yang tinggi terhadap lingkungan, khususnya di sekitaran puncak dan kaki Gunung Laka. Mungkin seperti itu tanggap. Kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini belum ada respon terhadap aksi-aksi kita, dan waktu itu juga kita terus terang kita tidak ada komunikasi dengan pemerintah setempat maupun pemerintah daerah. Jadi ini adalah aksi spontanitas dari komunitas, sehingga kita spontanitas untuk melakukan aksi. Dan tentu harapan kami kedepannya bahwa bisa ada dukungan dari pemerintah dan juga ada kolaborasi sehingga lebih hidup lagi ini komunitas. Itu harapan saya sebagai ketua komunitas. Jika ada kolaborasi bersama pemerintah, sehingga kan aksi-aksi kita ini tidak cuma sekitar di Puncak Lakan, tapi menyebar di seluruh Belu. Itu mungkin harapan dari saya sebagai ketua komunitas, Kak.

0: Baik Kak, jadi untuk dominasi sampah itu di puncaknya, puncak tertinggi lah kan, paling
1: Pas
0: terakhir ya.
1: puncak.
0: Dan dinominasi adalah sampah plastik ya, dari sisa makanan ringan dan lain sebagainya. Karena di situ itu kan banyak anak-anak muda yang dimana muncak, terus di mungkin situ mereka makan-makan dan lain sebagainya. Itu situ memang sangat-sangat banyak sampah plastik Kak. Tercecer itu, kita saja waktu itu mendapatkan 10 kantong plastik Kak, penuh itu.
1: Yang besar.
0: Iya
1: ya?
0: Yang besar, karena bahkan masih ada yang tidak bisa kita jangkau karena jurang dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: kita kan
1: betul.
0: Tidak berani ambil risiko. Jadi di puncak lah kan benar-benar sampah plastik mendominasi.
1: Ini nih, jangan cuma jadi apa ya?
0: Pencinta alam,
1: pencinta alam tapi
0: justru mencari ancaman bahaya
1: ini
0: terhadap
1: perusak
0: alam.
1: Alam ya.
0: Iya.
1: Ini biasanya buka apa ya? Pendaki konten saja ini nih. Jangan cuma mikir konten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu sudah bantu eksplor wisata di Lakaan Wisata Belu kita yang tercinta, ini coba juga bantu menjaga kebersihan ya Kak ya. Ini kasihan banget nih teman-teman, komunitas Belu Update ya, sekali mendaki langsung membersihkannya.
0: Betul.
1: Berarti ya yang hadir belakangan ini menikmati sisa-sisa sampah yang hadir duluan gitu ya kayak aduh. Gimana nih rasanya waktu di sana disuguhkan pemandangan sampah nih Kak?
0: Ya kita yang pertama, saya sebagai ketua ini merasa miris ya Kak. Jadi kita melihat dengan kondisi alam kita yang sangat-sangat indah dan lain sebagainya, tapi harus dihiasi dengan terseraknya sampah-sampah plastik itu bagi saya. Kenapa sih kita harus membuang sampah di puncak? Kan tidak susah misalnya.
1: Gimana?
0: Apa salahnya kita habis makan, nah, misalnya simpan saja
1: di tas,
0: kantong,
1: di kantong
0: kita
1: celana
0: sendiri ya. Kan sampai ke bawah kan ada tempat penyimpanan sampah, kita dibuang. Tapi ya itu, kadang mungkin berpikirnya ya sudah, di sini siapa yang melihat, siapa yang pengen tegur sih, cari buang saja habis makan. Nah, itulah mungkin yang membuat hati saya sebagai ketua dan teman-teman merasa
1: sedih ya,
0: sedih
1: miris
0: banget.
1: Ya.
0: Kenapa ya masih ada teman-teman yang menikmati alamnya tapi justru pingin merusak alamnya sendiri ya. Itu yang bagi kami cukup miris bagi
1: saya. Benar banget. Nah, akhirnya berhasil mengumpulkan 10 kantong plastik sampah. Ini kemudian sampahnya dipilah atau diolah menjadi apa atau di dibawa kemana gitu.
0: Jadi, sampah-sampah plastik yang terkumpul itu kita bawa turun dari puncak ke kaki gunung.
1: Kaki gunung.
0: Di situ kan kebetulan ada tempat penyimpanan sampah yang di bawah kaki ya. Nah, waktu kita bawa, kita turun tidak diolah, tapi dari teman-teman yang di sekitar lingkungan situ, mereka mengatakan disimpan saja di situ Kak, nanti akan kita musnahkan dengan cara dibakar. Itu dari sesuai dari arah teman-teman yang
1: di sekitar.
0: Ya, sekitar. Sehingga kita tidak bawa kembali ke kota, tapi kita menyimpan situ karena mereka bilang kalau sampah-sampah yang terkumpul biasanya dibakar di penampungan seperti itu kan.
1: Baik. Jadi mungkin kalaupun diolah, mereka warga setempat yang mengolah ya, mau dibakar ataupun mau didaur ulang seperti apa. Nah, kemudian Kak, sejauh ini gitu ya, akhirnya komunitas Belu Update ini terbentuk, sudah berapa anggota nih Kak?
0: Sejauh ini kita yang di grup itu jumlahnya ada 40 anggota.
1: Ya,
0: sudah semakin banyak.
1: Jadi ini kemarin sudah melakukan aksi-aksi gitu.
0: Siap,
1: bagaimana
0: betul.
1: Kakak bisa menjaga teman-teman agar semangat. Kemudian ada aksi lagi, mereka semangat, tetap semangat turun begitu. Agar apa ya, konsisten gitu ya Kak ya. Atau mungkin apa sih tantangan yang bikin teman-teman kadang ogah-ogahan juga gitu?
0: Kalau kita bicara dulu tentang tantangan. Kalau dari teman-teman itu seperti teman-teman yang sudah bergabung, ini secara individual yang mereka sampaikan ke saya, karena mereka tantangan mereka agak sedikit terkadang sensitif dengan seperti postingan-postingan tentang
1: tempat
0: di luar. Mereka seperti takut, waduh kak, ini jangan sampai dengan postingan-postingan ini bisa mengancam atau orang tidak suka.
1: Nah,
0: saya selalu memberikan pandangan bahwa yang diberikan Belu Update itu adalah informasi yang aktual dan fakta. Kita bukan berbicara hal-hal yang opini atau menyinggung privasi orang, tidak. Bahwa

0: Jadi lu update selalu berbicara itu berdasarkan fakta.
1: Okay.
0: Jika ada yang mungkin merasa terganggu dan sebagainya kan itu silakan.
1: Okay.
0: Ada jalurnya ya. Itu kan dan urusannya kan bersama admin dan founder, bukan tugasnya kita.
1: Okay.
0: Jika ada yang mengusik kita pun kita bisa memilah diri dan kita bisa mengambil langkah-langkah hukum misalnya kita diancam dan sebagainya. Itu bukan tugas dan ranahnya kami.
1: Okay.
0: Meskipun kami satu atap, tapi kan kita punya tugas masing-masing. Seperti itu kak. Jadi selalu mengingatkan kita dan puji Tuhan teman-teman itu kak, mereka justru punya semangat. Bahkan semangatnya teman-teman melebihi semangatnya saya.
1: Oh,
0: mereka kadang setelah kita melakukan aksi, teman-teman itu selalu tanya kan kepada saya, kak,
1: kapan lagi?
0: Kita lagi aksi? Ayo, kalau bisa secepatnya. Sampai yang sabar, step by step. Kita melihat dulu. Kira-kira aksi apa yang harus kita lakukan sehingga kan aksi kita itu betul-betul bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Itu seperti jadi untuk semangat teman-teman sampai hari ini tidak pudar dan komunikasi kita teman-teman terus berlanjut dan harapan pasti dalam waktu dekat kita akan membuat satu aksi lagi, entah aksinya apa, tapi kita akan lakukan aksi lagi dari komunitas Beluar seperti itu kan.
1: Luar biasa. Berarti sudah merencanakan juga nih apa aktivitas berikut yang bakal dilakukan, aksi apa gitu ya. Baik teman Brodo, mungkin ya teman Brodo ingin bergabung bersama komunitas Belo Update ya, dengan melakukan aksi-aksi nyata yang positif ya, boleh gabung langsung ya kata Kak Ronald ya, bisa langsung di sosmed Instagramnya Belo Update, DM di situ atau DM ke Kak Ronaldo ya. Oke, kita bakal lanjutin lagi obrolan kita yang seru sekali nih bareng komunitas Belo Update. Kayaknya kita jeda sebentar dulu, sejenak dulu. Teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh ya, kita live di sosmed di YouTube ya, RRI Atambua Official, mau tanya-tanya di situ silakan. Tetap di Sepada Pro 2 FM.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita.

0: Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dan bencana plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Bolamania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini, tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tempo Teman Terbaik. Kamu masih di Spada Talk Show. Selamat pagi Teman Pro 2. Kita masih bersama Ketua Komunitas Belu Update pagi hari ini ada Kak Francisco Ronaldo. Siap. Bukan Cristiano Ronaldo ya. Oke, baik Kak Ronald gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu ya, komunitas Belu Update ini sudah melakukan aksi bersih-bersih peduli lingkungan ya, Go Green gitu. Nah, kalau membersihkan lingkungan itu mungkin apa ya, belum bisa sepenuhnya menyembuhkan ya penyakit itu tadi yang menimbulkan sampah gitu. Kalau menurut Kak Ronald sama teman-teman komunitas sendiri, kira-kira apa sih akar masalah gitu ya, penyebab dari teman-teman melakukan aksi buang sampah sembarang seperti itu, Kak?
1: Baik, Kak. Dari, saya dan teman-teman sendiri melihat bahwa masih banyaknya membuang sampah sembarangan itu adalah dari tindakan perilaku kita. Mm-mm. Terutama kita Gen Z ya, bahwa kita masih merasa bahwa membuang sampah itu tidak punya dampak terhadap lingkungan. Nah, artinya ya sudahlah, kita menikmati indahnya alam kita, tapi sampah-sampahnya kita buang saja. Pasti nanti bakal sampah-sampah ini bakal dengan sendirinya hilang, misalnya mungkin dengan terbawanya angin atau hujan dan sebagainya. Itu mungkin yang di pikirannya teman-teman seperti itu, tapi mereka tidak tahu bahwa dampak dari kita membuang sampah itu bahwa dampaknya akan terhadap lingkungan maupun kesuburan tanah di sekitar puncak dan lain sebagainya. Itu jadi ini minimnya kesadaran bagi kami itu, bahwa minimnya kesadaran kita sendiri ya. Saya pikirkan kalau membuang sampah ini, kalau kita punya kesadaran pasti kita tahu kalau kita buang ini kan pasti akan mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Tapi teman-teman yang muncak itu mungkin mereka merasa buang sampah di sini kira-kira apa sih dampaknya, pasti kan tidak ada. Itu jadi bagi saya minimnya kesadaran dari setiap individu yang merasa bahwa tidak penting jika kita membuang sampah sembarangan di sekitar area puncak itu, tidak ada dampaknya. Itu baik kami itu minimnya kesadaran dari teman-teman yang muncak.
0: Oke, kalau mungkin teman-teman menjawab nih, mereka bilang wah ini jangan sampai mereka bilang begini, mungkin di puncak kan tidak ada fasilitas pembuangan sampah. Mereka jawab begitu gimana, Kak? Menurut Kakak?
1: Kalau mereka menjawab, bagi saya justru kita sendiri yang harus bertanya, memiliki kesadaran. Tanpa fasilitas kan kita sudah harus tahu bahwa ini tidak boleh membuang sampah. Ini kan alam kita. Kan kita jelas sebelum kita muncak kita melihat bahwa di situ ada tempat pembuangan sampah. Berarti kan itu sudah disediakan untuk bahwa setelah kita muncak kita harus membuang sampah ke situ. Kita kan bukan pergi bekerja di puncak yang sehingga kita harus menuntut itu fasilitas dari pemerintah dan lain sebagainya harus menyediakan sampah. Itu kan ini kan hanya sebagai kesadaran kita, dan kita hanya mengisi mungkin hari libur dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga yang FOMO terhadap
0: mendaki
1: sehingga mereka kesana. Rata-rata itu memang FOMO bagi saya. Ini bukan murni dari pencinta alam, tapi itu FOMO dari Gen Z yang ingin mendapatkan video maupun foto-foto terbaik. Saya pikir seperti itu. Jadi kita jangan merasa bahwa harus ada sampah di puncak. Puncak itu kan sebenarnya alam. Kita harus mengerti bahwa alam ini kan dia harus bebas dari segala sesuatu. Beda dengan perkotaan atau pemukiman. Nah, tentu itu harus disediakan. Jadi kalau saya pikir itu kembali ke kesadaran. Kita harus melihat sendiri. Jangan kita menyalahi tidak ada yang sampah. Saya pikir itu satu pemikiran yang keliru dari kita yang menikmati alam tersebut.
0: Oke, benar banget. Jangan hanya menunggu kapan ada nih fasilitas. Kalau bisa, ya kamu sediakan juga. Atau ya kesadaran sendiri kita gitu ya, Kak ya. Itu tadi, jangan cuma FOMO aja ikut-ikut mendaki, tapi harus benar-benar mencintai alam ya, Kak ya. Oke, kemudian Kak, dengan adanya kegiatan sosial, kegiatan aksi-aksi peduli lingkungan ini ya, Kak ya, apa sih edukasi dari komunitas Belu Update ini ya, untuk mungkin masyarakat setempat atau teman-teman agar mereka tidak melakukan hal itu tadi ya, Kak ya, membuang sampah sembarangan, tidak menjaga alam gitu.
1: Tentu edukasi dari kita sendiri itu ya kita harus mencintai dan merawat alam kita sendiri, saya pikir. Baik masyarakat setempat maupun kita masyarakat Belu dan dari luar Belu, kita harus mencintai lingkungan karena lingkungan ini kan dan alam ini kan aset terbesar kita ya. Kedepannya mungkin bisa jadi lingkungan ini bisa saja tercemar dan alam pun tercemar, tentu akan berdampak pada kita sendiri ke depan. Jadi saya pikir itu kita harus memiliki kesadaran tersendiri untuk menjaga alam kita agar tetap terjaga dan terawat sepanjang masa lah kalau bisa. Itu mungkin dari kami seperti itu.
0: Oke, jadi mulai dari diri sendiri.
1: Ya, harus dari
0: diri sendiri saja gitu. Apalagi kalau komunitas Belu Update ini punya apa ya, akun media sosial ya. Jadi itu mungkin bisa banyak ya kayaknya disebarkan aksi sosial yang bisa apa juga mempengaruhi kita gitu, yang kita yang apa melihat sosial media gitu kan. Jadi oh ternyata Belu Update ini bukan cuma keluar-keluar di sosmed saja, ada aksi ya, ya. Berarti ini juga sebagai satu edukasi. Buat teman-teman lain gitu. Kemudian Kak mungkin bisa saran mungkin teman-teman yang itu tadi belum bisa berkontribusi ke lapangan gitu. Apa yang Kakak ingin sampaikan ke mereka agar mereka juga bisa melakukan hal yang berdampak gitu.
1: Kalau saran dari saya terhadap teman-teman yang belum bisa bergabung dan sebagainya, meskipun tidak bisa kita bergabung, tapi yang kita hidup di sekitar lingkungan dan alam kita, tentu kita sendiri harus juga menjaga dan merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik kita yang di sekitar puncak maupun kita yang di kota. Bahwa dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menjaga lingkungan kita, tentu akan berdampak positif terhadap diri kita sendiri. Dengan lingkungan yang bersih, alam yang terawat, tentu kita akan menikmati mungkin udara yang segar dan lain sebagainya. Tetapi jika kita membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, tidak menjaga merawat lingkungan, tentu itu akan berdampak terhadap kesehatan kita juga. Itu ya harapan saya, bahwa mari kita menjaga dan merawat lingkungan kita sekitar dari diri sendiri, terutama tempat tinggal masing-masing.
0: Itu seperti itu kan. Itu hal kecil ya.
1: Iya, betul.
0: Dari diri kita, dari lingkungan sekitar kita dulu ya, Kak ya. Untuk kesehatan kita nih kata Kak Ronald ya. Iya. Kemudian kalau ditanya lagi ya, Kak, bagaimana komunitas Belu Update melihat sejauh ini pemerintah daerah ya untuk merangkul bersama seperti berkolaborasi itu sejauh ini seperti apa? Kemudian kolaborasi seperti apa yang mungkin diharapkan nih dari Belu Update sendiri?
1: Sejauh ini untuk pemerintah sendiri saya pikir untuk kolaborasinya dengan komunitas-komunitas yang baik pencinta alam maupun komunitas-komunitas yang lain, tentu itu secara garis besar saya melihat belum ada kolaborasi dari pemerintah. Tapi secara kesendirian bahwa pemerintah selalu memberikan himbauan dan lain sebagainya, membersihkan dari dinas-dinas terkait, itu bahwa betul pemerintah serius bahwa kita harus merawat dan menjaga lingkungan kita. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita melihat bahwa kerja keras dari teman-teman dinas kebersihan itu luar biasa. Jadi itu yang saya lihat dan harapan saya kedepannya juga pemerintah itu harus berkolaborasi dengan komunitas-komunitas, terutama yang pencinta alam dan lingkungan. Mari kita berkolaborasi. Artinya dengan kolaborasi ini, dukungan tentu menambah semangat terhadap komunitas-komunitas ini untuk kita sama-sama menjaga dan merawat lingkungan. Harapan saya juga di terhadap pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, kalau bisa di tempat-tempat spot wisata kita itu harus ada satu aturan di mana mengikat. Contohnya kita melihat di Jawa dan lain sebagainya, bahwa ketika kita di Jawa itu, ketika kita naik gunung Kak, kita itu diperiksa berapa banyak makan yang kita bawa. Jadi ketika kita turun pun diperiksa lagi, kira-kira kantong sampah plastik itu tuh. Itu yang saya pikir harapan kita terhadap pemerintah seperti itu, Kak.
0: Oke ya, semoga ke depan ada nih peraturan khusus ya untuk tempat wisata gitu, agar bisa lindungi terus gitu, lestari terus ya tempat wisata kita yang cantik-cantik nih di Belu. Betul, ya di Belu. Kak ya. Mm-mm, luar biasa dan belum banyak dijamah gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa ya kita sama-sama jaga nih teman Pro 2 sebelum nanti ada aturan terus kamu buang sampah sembarang kena denda. Wah, susah juga ya. Oke Kak, Kak Ronald ya, kira-kira target atau mimpi besar dari Belu update berikutnya apa nih untuk aksi-aksi yang berikutnya?
1: Kalau target dan aksi kita untuk berikutnya itu tentu kita selalu targetnya itu terhadap yang terutama lingkungan dan ekonomi masyarakat. Okay. Seperti masyarakat tidak mampu. Itu ada tujuan target kita, terutama dua itu. Target kita ke depan, dan kita ke depan pasti harapan kita akan melakukan aksi lagi yang sama seperti lakukan, cuman mungkin lokasinya kita berbeda. Kita sudah melakukan satu survei secara individual bahwa oh ternyata di titik-titik ini sangat-sangat banyak sampah. Nah, itu kita sudah melakukan survei dan kita masih mempersiapkan. Nah, mungkin kedepannya kita akan melakukan aksi ya, mungkin satu atau dua bulan ke depan, dan tentu kita berharap agar teman-teman setia Pro 2 RRI Atambua jangan lupa ikut bergabung ketika melihat teman-teman dari komunitas Belu Up ingin melakukan aksi. Selalu pantau terus akun Instagram Belu Up itu. Okay. Mungkin harapan dan kedepannya komunitas Belu Up persiapkan. Ya,
0: baik, ini kita sapa juga nih teman-teman yang gabung di YouTube, ada Edna Naci Toas, apa nih ya, terpotong di sini namanya. Jadi katanya mantap narasumber hari ini untuk menemani ngopi Nacito di pagi hari. Nacito ya. Ya, Nacito. Terus ada Eki Bere 2992. Oke, mulai seduh ya Kak Ronald. Ada Niveria Baro, semangat dan maju terus komunitas peduli sampah Belu update. Sebelum api ditemukan, Kak Ronald sudah menyala duluan ya, kata Iki Bere. Terima kasih juga nih sudah monitor kita pagi ini ya di pada sesi talk show bareng sama komunitas Belu Update ya Kak ya. Nah, kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan seluruh pendengar pagi hari ini ya terkait dengan masa depan lingkungan kita, Kak Ronald mau sampaikan apa?
1: Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menyampaikan dari saya untuk teman-teman pendengar setiap Pro 2 RRI dan seluruh masyarakat Belu dan masyarakat Indonesia, terusnya kita di Belu karena kita komunitas Belu Abra di Belu, bahwa harapan dan pesan saya terhadap kita, mari kita terus menjaga dan merawat lingkungan alam kita. Jangan kita cemari lingkungan kita dengan rasa tidak peduli kita terhadap lingkungan. Tentu ini akan berdampak besar di kemudian hari terhadap lingkungan dan alam kita. Jangan sampai kedepannya alam kita terus dicemari dan lingkungan kita juga dicemari, dan kedepannya akan berdampak pada musibah-musibah yang akan datang. Jadi baru kita sadar bahwa oh ternyata ini adalah ulah kecil kita yang selama ini, sehingga baru kita rasakan saat ini. Itu yang sudah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti itu. Jadi harapan saya jangan sampai kita di Belu yang memiliki alam yang begitu indah dan ekosistem yang begitu masih terjaga, jangan sampai kita rusaki dengan tangan-tangan kita, dan terakhir dampaknya terhadap kita kembali. Mungkin itu pesan dari saya untuk kita semua.
0: Oke, baik, luar biasa Kak Ronaldo ya, Ketua Komunitas Belu Update ya, untuk aksi nyata ya. Baik, semoga nanti aksi berikutnya diberi kelancaran, lebih banyak yang berpartisipasi dan juga berkolaborasi ya Kak ya, tentunya untuk lingkungan kita khususnya di Kabupaten Belu yang lebih baik. Oke, itu aja, ada lagi mau menyapa mungkin?
1: Terima kasih, mungkin saya sedikit menyapa teman-teman yang selalu setia mendukung. Mari kita terus semangat menjaga, melindungi dan membantu masyarakat Belu. Dan tentu di aksi-aksi berikutnya harapan kami juga Pro 2 RRI selalu mendukung dengan memberikan bantuan informasi kepada masyarakat agar lebih banyak lagi yang tergabung dalam komunitas ini demi kebaikan kita masyarakat Belu bersama. Mungkin itu saja, terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, luar biasa Kak Ronald ya. Baik teman Pro 2 ya, semoga obrolan kita pagi hari ini bisa memantik kesadaran kita ya untuk peduli akan lingkungan ya. Sama-sama kita melestarikan lingkungan dan alam yang sudah memberikan banyak manfaat nih buat kita gitu. Oke, saya pamit dan juga bersama Kak Ronald pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sampai jumpa di pada sesi talk show edisi berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: News Update Pro 2 FM.
1: Baik teman Pro 2, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberi dukungan psikososial bagi murid dan guru terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dukungan itu menjadi bagian dari pemulihan pasca bencana selain perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan pemulihan kondisi mental warga sekolah penting untuk memastikan proses belajar kembali berjalan. Menurutnya pendampingan dilakukan melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI yang dikemas untuk membangun semangat dan mengurangi trauma anak-anak. Info selanjutnya, Menteri Transmigrasi atau Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan berkarakter mulai sekolah dasar, SMP hingga SMA di sekolah rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi sekolah rakyat di kelas. Untuk mendorong semangat belajar, ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Info terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebut ruang aman, inklusif, dan bebas kekerasan bagi anak masih menghadapi tantangan. KPAI menilai persoalan perlindungan anak masih terjadi di keluarga, satuan pendidikan, serta ruang digital yang semestinya aman. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan persoalan perlindungan anak masih banyak terjadi di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan. Ia menyebut ruang digital juga menghadirkan tantangan serius yang membutuhkan pengawasan serta perlindungan lebih kuat bagi anak. Info ini selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Oke, 99,8 Pro 2, tambuh teman terbaik kamu. Saatnya kita di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa di Pro 2 Hitlist, kamu boleh request lagu pilihan kamu. Pastinya harus lagu terbaru ya, kita tungguin lagu Indonesia ataupun mancanegara. Silakan bisa gabung lewat sosmed kita di Pro 2 RRI Atambua, via Instagram atau Facebook. Bisa juga di WhatsApp atau telepon di 0851 3728 7493. Kita sampai di jam 12 siang ya teman Pro 2. Okay, sambil nungguin kamu yang pengen gabung, kita dengerin dulu nih yang lagi rame banget nih, lagunya dari Naikila, MMG, Main-Main Kue.

Request lagu di Pro2 Hitlist.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

terutama guru BK lah khusus itu menilai bahwa pertemuan anak ini dalam hal tersebut pasti ada sesuatu masalah.

0: tapi kondisi para orang tua itu sangat buruk. Coba ada gua orang tadi kok sebentar beberapa gua lah anak itu coba gua pertama langsung segera dibawa ke Kismet Perubat karena layanan prima kita terfokus atau
1: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu

perlu dibutuhkan untuk sekali edukasi biar masyarakat itu paham bagaimana efek obat itu sehingga tidak menjadi ragu ketika pasien maupun keluarga itu mendapatkan obat tersebut.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
0: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
2: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
0: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

kelas, yaitu pembelajaran individu.

jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar.
3: Jadi
2: nah, ketika harus membayar, mereka tidak punya uang.
3: Dibantu,
2: awalnya
3: ya,
2: dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
0: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Saya sih, no.
3: Tolong dibantu ya.

12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

sudah menjadi manusia,

Angelus jam 12 siang, kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Indonesia Rel Rari. Kita balik lagi di 99,8 masih stay dong ya. Dari subuh sampai sekarang udah siang, makan siang jangan lupa sambil pantengin Pro 2. Dengerin dulu nih ya, kita mau ngobrol-ngobrol asik. Sejemput aksesori, segunung percaya diri, dan percaya diri itu memang harus menggunung. Dengan sedikit aksesori itu akan membuat kita cantik walaupun sedikit, intinya percaya dirinya banyak gitu ya. Karena kalau terlalu banyak aksesori nanti kesannya ih minor banget gitu, rame, yang biasa-biasa aja, tapi tetap percaya diri. Oke, kita ikutin dulu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: pokoknya dengan gaya kekinian dan pastinya cocok banget buat kamu yang ingin tampil stylish tanpa ribet. Kira-kira sama siapa? Langsung aja kamera sorot, ih, sama yang cantik di sana. Ada kakak Cynthia, nanti ya baru dia spill nama lengkapnya. Kita mau sapa dulu, halo, selamat siang Cynthia.
1: Halo,
0: wow, suaranya halus, orangnya juga cantik, teman Pro 2. Mungkin kamu bisa memperkenalkan siapa sih kamu siang hari ini di Pro 2?
1: Ini saya Cynthia Jayanti, saya di sini sebagai owner dari Cija Store. Ini kebetulan banget nih, hari ini diundang sama Kak Tias. Tadi dulu kalau masih kecil kita dengarnya dari radio dulu ya, Revi. Titip-titip salam loh, hari ini ada di sini tuh agak ini ya, kayak mimpi ya.
0: Lu udah dengar dari zaman
1: dari SD.
0: SD,
1: iya.
0: RRI.
1: Iya.
0: Yakin betul. RRI bukan betul. Radio lain.
1: Dong.
0: Wow, mungkin kamu bisa spill kamu ya anak Gen Alpha, Strawberry atau Gen Z atau Apel Alpokat?
1: Kayaknya milenial.
0: Kamu 9 berapa ini?
1: Saya 2004.
0: Wow, memang ya ini anak-anak kemarin dan memang makanya dia bilang dari kecil udah dengerin Pro 2. Saya pikir dia seumuran saya ya, tetap cantik kita artinya. Tepuk tangan dulu. Oke, thank you ya, Cynthia ya.
1: Iya.
0: Oke, panggilannya atau Tia aja?
1: Boleh, okay. Tapi sama nih.
0: Iya, makanya. Oke, okay, jadi mungkin Cynthia, kamu bisa cerita bagaimana awal mula kamu membangun Cija Store ini. Dan sekali lagi terima kasih karena kamu bangga banget ya, dari kecilnya dengar RRI dan sekarang kamu akan menceritakan. Dia mau spill awal mula dia membangun store-nya ini, guys. Langsung aja.
1: Jadi langsung ya, saya kalau zaman dulu tuh sebenarnya Cija Store udah ada dari lama, Kak.
0: Dari lama?
1: Iya, dari 2017. Cuman pada waktu itu kan belum ada namanya ya. Jadi tahun-tahun 2017 itu kita masih jualannya pakai akun pribadi. Dulu tuh belum ada marketplace juga kayaknya. Jadi jualannya masih lewat Facebook, lewat BBM. Terus singkat cerita selama beberapa tahun itu sempat berhenti karena ada perluan kuliah di luar kota kebetulan. Jadi kita mulai usahanya tuh mulai jalan lagi di 2023. Itu awalnya masih dari ruang tamu itu.
0: Dari ruang tamu, iya, rumah ya.
1: Dari rumah, dari 2023. Kita coba jualan online lagi buat stoknya. Kita adakan beberapa stok setelah melihat banyak juga peminatnya. Akhirnya kumpul-kumpul modal di Desember 2025. Itu mulai kita open offline store.
0: Berarti udah lama banget, 2017 masih zaman BBM, bukan zaman WhatsApp ya guys.
1: Itu masih zaman BBM itu kan.
0: Itu kamu umurnya berapa?
1: Ya.
0: Kamu masih umur berapa ya itu 2017?
1: Itu 16 tahun.
0: Masih tahun.
1: SMA kelas 2 kalau tidak.
0: Dan kamu sudah mulai berjualan aksesori ini.
1: Betul.
0: Ya. Dari mana kamu dapatkan ide seperti itu di umur segitu-gitunya?
1: Iya. Jadi idenya tuh sebenarnya awal mulai itu dari ini, himpitan ekonomi ya, mungkin bisa dibilang begitu ya. Kita sebagai anak muda waktu itu kan uang jajannya terbatas ya.
0: Iya.
1: Nah, waktu itu saya mulainya tuh diajak teman, Ina Jando yang punya sweet box itu.
0: Oh iya.
1: Itu teman saya yang sama-sama kita merintis dari awal, betul-betul dari nol. Kita jadi reseller waktu itu, jadi reseller terus jualannya awalnya juga ke teman-teman sekolah. Ke teman-teman sekolah terus mulai dikenal. Dari situ ya itu awal mulanya sih. Jadi idenya tuh memang karena keterbatasan pada waktu itu.
0: Asli dulu nih kita sangat kesusahan ya kalau mau cari uang, kayak mau buka bisnis. Bukan zaman kayak sekarang yang lu kepengen apa tiba-tiba lu buka bisnis langsung mendatangkan uang gitu ya. Kita cuma live di TikTok aja mendatangkan uang. Kita masak mie yang enak aja tiba-tiba viral di TikTok, itu mendatangkan uang. Tapi dulu tuh setengah mati, lu harus ada bakat dulu baru bisa ada uang ya.
1: Zaman dulu tuh kita kalau mau punya uang tuh kayaknya kita harus berpikir keras ya.
0: Karena banget.
1: Pengguna sosial media zaman dulu juga kayaknya memang sudah ada sosial media kayak Facebook, Instagram, tapi kan penggunanya belum sebanyak sekarang ya. Apalagi kalau sekarang sudah ada TikTok. Jadi kalau untuk penjualan lewat TikTok, live Instagram biasanya lebih banyak yang nonton ya. Kalau dulu betul-betul setengah mati.
0: Jadi artinya kayak peranannya apa ya, dunia medsos itu sekarang itu sangat membludak. Aduh, pokoknya apa-apa harus ikut medsos ya. Oke, jadi untuk awal mula kamu membangun ini 2017, dilanjut dengan kamu punya lapak sendiri di 2025 ya, tahun kemarin. Tapi sebenarnya tetap berjalan ya usaha ini setiap harinya ya.
1: Iya, tetap berjalan. Jadi dari 2023 itu memang berjalan.
0: Berjalan.
1: Cuman ya itu kita belum ada online store-nya.
0: apa ya, rumah tingkat 5 gitu ya. Kita harus apa ya? Orang bilang kan setiap kata adalah doa. Jadi yang kita omong ini semoga menjadi doa bisa terkabul.
1: Amin. Iya. Ya. Saya juga percaya itu sih, Kak.
0: Iya, makanya saya mau tanya apakah untung ya, mungkin ya. Keuntungan yang kamu dapatkan tuh di luar ekspektasi atau kayak biasa aja, Kak, bisa memenuhi kebutuhan gitu.
1: Untuk hasil yang saya dapatkan ya. Untuk awalnya kan kalau dulu mungkin masih karena belum betul-betul diseriusin. Jadi hasilnya ya belum terlalu terasa ya. Tapi kalau selama beberapa bulan ini semenjak kita punya offline store dan lebih menjangkau lebih banyak pembeli, itu memang hasilnya sudah mulai kelihatan sih.
0: Oke. Dan itu tuh untuk penghasilannya dari kamu masih jualan di apa? Ruang tamu.
1: Iya,
0: ruang tamu sampai dengan sekarang penghasilannya itu terperinci, terarah gitu. Lebih terarah tuh mana? Sekarang punya lapak ini atau waktu di rumah tuh kayak amburadul banget?
1: Oh, kalau yang sekarang punya lapak lebih terarah sih. Karena kita memang sebenarnya dari dulu sudah mulai pencatatan, tapi kan jeda waktunya itu kan lama. Kalau sekarang kan per hari, setiap hari itu masih ada pembeli, jadi setiap hari kita sudah ada pencatatannya. Untuk per bulannya kita juga sudah akhirnya sudah bisa estimasi ini ada peningkatan atau tidak dari bulan ke bulan.
0: Nah, untuk tantangannya itu yang kamu hadapi saat merintis usaha ini tuh apa gitu? Tersendat-sendatnya tuh di apa? Kayak pas mau buka tuh di modal kurang, lu harus kayak melihat, suku tuh aksesori yang mana ya kira-kira. Pas suhu hadirkan banyak, datangkan banyak-banyak aksesori, tapi yang laku cuma ini gitu.
1: Kalau tantangannya itu ya, dan kakak sebutkan itu betul-betul menjadi tantangan besar ya. Jadi walaupun mungkin orang lihatnya tuh kayak, oh ini aksesoris kecil nih, modal berapa sih? Kayaknya kalau orang tidak beli juga tidak terlalu. Sebenarnya berpengaruh, karena aksesoris itu kan dia mengikuti tren pasar toh. Terus kita aksesoris itu bukan cuma sekedar anting, cincin, tapi kan banyak. Apalagi kita perempuan tuh penampilannya banyak.
0: Eh banget, ribet lagi.
1: Iya. Jadi kita tuh harus betul-betul membaca tren pasar. Terus kita adakan stoknya itu juga harus betul-betul sesuai. Kalau misalnya kadang kita mungkin lihat oh kayaknya orang lagi suka ini deh, suka aksesoris tertentu deh. Jadi kita coba pesan barang itu ternyata sampai sini ternyata tidak cocok untuk penjualan dia tembulan. Seperti itu tuh hambatan besar sama modal.
0: Tapi untuk modalnya kayaknya nggak terlalu kamu keluarin besar-besar ya untuk aksesori ini ketimbang usaha yang lain gitu. Atau menurut kamu besar juga nih kayaknya?
1: Besar juga sih.
0: Besar juga ya?
1: Karena ya itu, saya bilang kan aksesoris kan bukan cuma sekedar gitu.
0: Iya.
1: Terus ya kadang ada yang minta ini aksesoris A, B, C, itu kita harus gimana ya caranya putar modal biar modalnya bisa terus berputar, terus barangnya juga selalu ada.
0: Dan kalaupun kamu datangkan misalkan anting atau jepit ya, kamu datangkan semuanya serba pink. Tapi orang akan tanya, Kak, ada kok yang selain warna pink? Itu ribet juga itu.
1: Itu setiap hari ya.
0: Setiap hari
1: kita selalu dengar keluhan-keluhan kayak begitu tuh pasti ada.
0: Oke, saya mau tanya, tren fashion 2025 kemarin tuh paling viral di lu punya lapak itu yang mana? Orang paling banyak tuh cari apa? Ketimbang sekarang.
1: Paling banyak ya tahun lalu tuh jedai kamboja.
0: Okay.
1: Itu kelihatannya simpel tapi itu banyak sekali yang butuh waktu itu. Itu kalau ada yang datang beli tuh bisa sampai 2-3 tuh sampai tanya itu, Kakak, ini modelnya satu tapi pesannya banyak buat apa? Oh, ini buat adik, buat mama. Kayak begitu.
0: Saya juga satu orang yang suka banget yang ngumpulin jedai. Jadi ada yang mungkin bertanya-tanya, apa itu jedai? Jepit rambut kan? Okay.
1: Jedai itu jepit badai.
0: Jepit badai gitu, yang besar itu loh ya. Jadi dia bisa bentuk apa modelnya tuh lucu-lucu ya. Dan saya suka banget ngumpulin itu jedai karena emang diperlukan banget ya. Buka laci, oh ada jedai, jepit. Mau mandi, jepit ya. Lagi keringet, jepit. Jadi kamu beli warna tuh jangan hanya pink ya, harus banyak-banyak warna. Nanti kamu ke CJ apa store ya. Oke, kita sudah bercerita banyak. Dan apa sih yang membuat Cynthia tuh yakin kalau bisnis aksesori perempuan tuh kayak punya peluang besar, apalagi di atas buah nih? Coba lu lihat-lihat. Kita bukan membandingkan ya guys, tapi di sini tuh ada berapa kira-kira ya aksesori selain kamu, ada nggak ya?
1: Kayaknya ada beberapa ya.
0: Ada beberapa ya.
1: Sempat lewat di Instagram juga, cuman saya kurang tahu namanya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di atas buah kayaknya ada, udah mulai ada beberapa.
0: Dan kamu melihat peluang besar apa itu yang membuat kamu tuh kayak yakin akhirnya kamu kayak saya harus punya lapak sendiri, berdiri sendiri, jangan di ruang tamu melulu gitu.
1: Jadi berawal dari keresahan ya, saya juga kadang awalnya kan ini banyak yang chat juga toh. Jadi banyak yang chat kayak, Kakak ini saya mau ke sana, Kakak saya mau ke rumah, tolong bisa tolong antar ke sini ke sana. Nah, karena kita juga agak susah menyesuaikan waktu toh. Jadi mesti terpikir, oh sudah tahu, banyak yang minta, banyak yang tanya terus. Jadi saya juga lihat kita di sini kayaknya untuk di Timur itu budayanya suka pesta ya. Suka pesta terus saya lihat teman-teman yang ke pesta tuh biasanya aksesorisnya tuh pasti beda-beda.
0: Asli.
1: Menyesuaikan dari outfit toh. Terus di sini juga kalau sudah musim pesta tuh kakak tahu sendiri.
0: Selain outfit, aksesori, dansa juga ya harus ya, laki zomba itu harus.
1: Setiap pesta tuh pasti aksesorisnya harus beda. Kalau sudah musim tuh bisa sampai seminggu tuh mungkin ada 2-3 pesta, tidak mungkin pakai baju yang sama, sosok yang sama.
0: Jadi itu ya peluang besar yang kamu lihat. Memang orang tuh hobi pesta, betul ya. Saya omong tidak tipu. Kamu hujatnya hujat PA, karena memang ya sesuka itu kita sama pesta, maksudnya gitu ya. Dan menurut kamu sendiri ya, kenapa sih kayak aksesori sekecil itu, sesimpel itu tuh kayak bisa memberi dampak besar pada penampilan seseorang gitu?
1: Karena aksesori itu sebenarnya bukan cuma pelengkap ya, bukan cuma barang pelengkap yang

0: itu ya, stiker, jedai, terus sama kalau kacamata, tas-tas juga.
1: Iya, kalau kacamata juga salah satunya ya, karena kacamata itu dari situ cuacanya panas toh, jadi kalau siang tuh kayaknya kalau pakai kacamata model yang gitu itu saya agak bosan ya, jadi pasti satu orang tuh pasti punya beberapa kacamata sih.
0: Oke, saya penasaran ya sama aksesori harga-harganya itu loh ya di punya store kamu gitu. Kita nggak nyebutin, memang harus nyebutin nominal sih ya. Yang paling murah apa, yang paling mahal itu apa?
1: Ini mungkin kalau zaman sekarang percaya tidak percaya ya, masih ada aksesoris yang harganya 2.000.
0: Apaan itu? Jepit rambut.
1: Jepit. Iya, jepit rambut yang kecil itu, yang buat poni.
0: Yang hitam itu ya?
1: Yang kecil-kecil buat poni, cuma buat poni. Itu harganya 2.000.
0: Punya di store kamu?
1: Di store saya ada.
0: Ada?
1: Iya.
0: Wow, itu jepit yang kayak gimana ya?
1: Itu jepitnya jepit mini. Jadi itu kalau ukurannya buat anak kecil sebenarnya. Tapi kalau anak muda zaman sekarang tuh kan kadang suka pakai poni, tapi kadang gerah juga. Jadi mereka butuh itu buat jepit ke poni.
0: Oke. Itu paling murah 2.000 ya?
1: Iya, 2.000. Terus ini yang paling ini sih. Mungkin teman-teman kira kalau aksesoris itu mahal ya. Kita kalau sudah punya tempat sendiri tuh kadang orang pikir, aduh ini sutoko nih pasti harganya mahal. Tidak guys, kita aksesoris di CJ Store tuh tidak sampai 100.000. Jadi semua barang-barang di CJ Store tidak ada yang sampai 100.000. Jadi masih terjangkau.
0: Tapi paling mahal berapa tuh?
1: Paling mahal 95.
0: Itu apaan tuh?
1: Itu tas terus kualitasnya juga oke sih. Jadi bisa dipakai kemana-mana
0: ya, yang premium, Pro Max, Ultra, Double gitu ya. Bukan iPhone 16, 17, 18, Pro Max, Ultra, apapun. Tapi ya, premium ya. Makanya harganya bagus, tapi kualitasnya juga oke ya. Tapi saya penasaran, nanti saya mau mampir dulu melihat itu jepit yang harga 2.000 itu ya, teman produk. Oke, kalau bando itu harganya berapa? Jedai-jedai itu juga harganya berapa?
1: Jedai-jedainya tuh paling harganya 5.000 sampai 15.000 ya. Kecuali mungkin bahannya sudah berbeda, ada yang mungkin mau tampil ke acara-acara yang lebih profesional, lebih resmi itu biasanya cari yang besi. Biasanya juga harganya cuma 20 sih kak, paling mahal tuh.
0: Iya emang kalau besi terus kualitasnya bagus emang harganya segitu, di online juga gitu. Kalau besi mahal, kalau jeda yang besar itu juga mahal. Jadi saya beli juga memang, apalagi yang besi itu mahal sayang. Iya, mehong-mehong dikit. Ya tidak sampai 50-an, tapi 20-15-an ada sih ya. Kalau bando-bando itu?
1: Bando-bando tuh variasi dari 5.000, 10.000 sampai 15.000.
0: Iya.
1: Itu sesuai model sih sebenarnya.
0: Yang 15.000 itu kamu jangan kaget, di online juga gitu, apalagi yang besar. Karena saya juga pecinta aksesoris sih.
1: Apalagi tidak ada tambahan ongkir ya.
0: Ih, benar banget. Kita pakai darah Justin. Miliknya Eka Jando itu. Oke, kita enggak promosi teman Pro 2 ya, cuman kasih tahu aja ya. Oke, nah kalau menurut kamu pribadi bagaimana sih karakter pelanggan CJ Store dalam memilih aksesoris sejauh ini?
1: Macam-macam ya. Jadi ada yang tidak mau ribet, jadi kalau langsung

0: aksesoris kamu Jedi atau Bandung, apa warnanya pink. Pasti datang ada yang tanya, kak, selain pink ada kok. Ada aja ya, iya. Padahal ya udah lu beli saja begitu, tapi tetap belum tanya. Kakak yang warna pink kayak begini, tapi model lain dikit ada kok.
1: Ada, kadang ada yang, kakak mau yang pink, oh yang pinknya pink ya, mungkin dalam pikiran kita ya, oh ya pink ya, seperti ternyata tidak, beda warna. Ini pink tapi agak lebih pucat Leka, atau agak lebih tua Leka, itu kita mau lebih tahu.
0: Berarti memang benar-benar ada pelanggan yang, atau customer yang kayak apa, rebate ada ya?
1: Ada sih, tapi ada. Tapi kita tidak perlu menjadikan itu sebagai beban ya. Kita sangat senang sama konsumen-konsumen yang
0: malah itu tuh kayak bisa menjadi masukan juga untuk kita, kayaknya harus menambah aksesori ini ya. Dia bilang ini warna pink, tapi mungkin pink terlalu mencolok, yang pink yang pucat-pucat aja gitu kan. Ada pink, ada dusty pink gitu.
1: Dusty pink, pink Fanta.
0: Pink Fanta. Iya asli, selain pink Fanta apalagi pink, apalagi? Ada ya, dusty pink, pink Fanta. Banyak pokoknya teman bro dua.
1: Terlalu banyak.
0: Iya, oke, selain lapak kamu ada di situ, kira-kira seberapa besar pengaruh media sosial terhadap tren dan penjualan aksesori kamu saat ini?
1: Sosial media itu sangat berpengaruh. Karena dari kita juga kan sistem penjualannya bukan cuma offline, tapi ada online juga di Instagram. Jadi teman-teman itu sangat memudahkan teman-teman yang berada di luar kota tempat. Misalnya di Malaka,
0: Lamaknen. Oh iya.
1: Lamaknen. Itu kan jaraknya cukup jauh ya kan. Kalau memang mereka, kalau kita tidak ada sosmed, terus mereka harus menerkam mereka terus datang ke apartemen kan kasihan. Jadi banyak kan kalau konsumen kita yang dari Malaka, terus dari luar kota Tambua, itu biasanya mereka chat ke Instagram. Karena itu buat story, mereka harus reply. Datang, yang ini ada tidak, itu ada tidak. Terus pembayarannya juga kan sekarang sudah ada kris ya. Jadi mereka langsung menerima payment, terus tinggal datang barang.
0: Saya penasaran banget ya, kira-kira yang belanja paling banyak itu asli Tambua atau di luar Tambua sejauh ini ya?
1: Sejauh ini dalam kota sih, dalam kota ya. Cuman dari luar kota Tambua juga ada. Kita sudah ada langganan beberapa, itu kita biasanya mereka langsung screenshot kalau kita buat story. Kakak mau ini, tolong kirim.
0: Kamu kedepannya itu ada target nggak sih, kayak selain aksesori mungkin kamu mau menambahkan apa gitu, kayak breast apa, mungkin apa ya selain untuk wanita ini, perempuan tuh apa ya, aksesori, breast, kacamata, tas, terus apa lagi, sepatu mungkin
1: ya. Kita baru mulai ini di awal bulan kemarin, kita mulai untuk jualan sendal
0: ya. Nah itu
1: kita awalnya tidak expect juga sih, maksudnya kan sendal itu kan kadang di rumah ini berapa? Biasanya kan paling 1-2, ternyata tidak. Jadi itu sendal tuh kemarin kita kasih masuk tuh, kita stopnya di hari Senin kalau tidak salah. Itu Rabu sudah habis. Dan dalam waktu 3 hari kurang beda-beda tuh habis semua.
0: Dan sama membutuhkan itu ya mereka dengan itu sendal-sendal ternyata.
1: Itu hal yang kita tidak sangka-sangka.
0: Iya. Memang betul lu omong kayak apa Cynthia, kayak apa Cynthia dan Mada kayak, ih siapa yang mau kenal ya kira-kira. Tapi kalau dengan modal yang lucu-lucu, tenang, pasti akan ada aja yang beli dan ternyata habis. Apakah kamu mau stok lagi nanti sendalnya?
1: Lagi proses, lagi pengiriman ya dari dari konveksinya. Itu lagi proses pengiriman, jadi kayaknya di akhir bulan ini kalau misalnya. Akhir bulan ini itu sudah mulai.
0: Selain sendal mungkin ada penambahan tuh yang mau di apa dalam yang mau kamu jual di store kamu
1: dalam bulan ini sih. Mungkin ada sendal, ada baby doll ya,
0: baby doll
1: itu akan segera terpenuhi.
0: Piyama gitu ya buat cewek-cewek. Kamu jangan kemahal lah, saya pasti itu ya. Biar kayak anak muda kan Eka atau kemana. Intinya tidak akan lewat dari 100.
1: Tidak akan lewat dari 100.
0: Iya, Lupi bawa 100.000, lu pulang berkantong-kantong sama bro dua. Oke, nah bagaimana nih seorang Cynthia menjaga agar produk itu tetap up to date dan menarik di pasaran?
1: Jadi caranya kalau dari Kijo Store itu, kita selalu menerima masukan dari pelanggan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kita selain lihat dari TikTok, tren Instagram, kita selalu menerima masukan dari setiap orang yang datang belanja di kita. Jadi misalnya kemarin tuh ada juga anak sekolah
0: sini tuh kayak masih takut-takut sebenarnya yang menjadi apa ya langganan kita itu kan apakah hanya anak-anak sekolah, kan tidak mungkin, pasti orang dewasa juga pergi beli. Dan seperti yang kamu bilang, kita kan di usia-usia dewasa-dewasa gitu kan nggak mungkin kan duduk-duduk pakai bendana berwarna-warni ke kantor, itu tidak mungkin. Tapi saya sering kayak gitu ya, kalau udah malas ya udah naik bendana sudah malas ya, kalau poninya jatuh-jatuh. Tapi kita harus melihat juga kan banyak juga kan anak-anak sekolah di sini, apalagi kamu sering memposting gitu ya apa dari apa ya si gestore gitu, biar anak-anak tuh lihat dunia sosmed ini sekarang membludak banget ya, orang apa-apa hanya lihat di sosmed ya. Oke, jadi masukan-masukan dari langganan pelanggan itu memang berguna banget ya,
1: sangat-sangat membantu,
0: sangat membantu,
1: itu salah satu hal yang saya syukuri sih.
0: Oke, selain dia bilang bandana, ada lagi nggak yang kasih masukan-masukan apa gitu?
1: Iya, itu kemarin stiker
0: tumbler gitu
1: ya, tumbler itu tuh juga masukan-masukan dari pelanggan di gestore sih.
0: Oke, luar biasa banget. Nah, apa sih tips dari kamu untuk tampil stylish dengan aksesori yang sederhana mungkin? Langsung dari owner nih, guys.
1: Tips dari saya ya, untuk tampil percaya diri dengan aksesori yang sederhana. Tapi sebenarnya yang penting itu percaya dirinya dulu sih. Jadi harus ada rasa kepercayaan diri, terus aksesori sendiri itu harus yang betul-betul menyesuaikan tempatnya. Jadi jangan sampai kita tampil ke acara resmi kita pakai aksesori yang terlalu berlebihan. Menyesuaikan tempat aja sih. Kalau menyesuaikan tempat, menyesuaikan garis juga, kita pasti tampil bisa lebih percaya diri.
0: Oke. Saya mau tambahin, apakah kamu gak ada niat mungkin jual catokan juga kan? Yang mini-mini itu kan juga aksesori itu. Tiba-tiba saya berpikir, kalau kita mau pakai bandana, rambut harus bagus, harus catok rambut juga ya.
1: Itu kayaknya ide yang bagus.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Tapi yang mini-mini aja.
1: Ya, yang ukurannya masih bisa.
0: Iya.
1: Kita bawa kemana-mana
0: ya. Iya. Kayak bisa masuk ke dalam tas kita, hadir coach kita gitu, yang penting masuk yang mini-mini ya. Tapi kalau mau yang bagus, tapi itu harganya mahal lagi.
1: Iya. Menyesuaikan.
0: Oke.
1: Memang kita masih usia sekolah, kayaknya itu bisa tuh.
0: Seribet itu ya kita menjadi perempuan. Iya. Ternyata ya aksesorinya sangat banyak.
1: Sangat banyak.
0: Bingung ya kalau mau ke pasar, ke pasar lagi, mau ke pesta, mau ke acara apapun itu, anting, ya make up, cincin, kalung, harus jam. Jam tangan kamu jual juga enggak?
1: Jual
0: juga ya. Wah.
1: Itu juga modelnya macam-macam tuh.
0: Oh.
1: Awalnya ya, pikirnya ya sudah lah. Kalau aksesoris kayak saya paling yang warna gold, warna silver, ternyata tidak ada yang suka tali, ada yang suka bahannya stainless, ada yang suka bahannya dari apa nih? Kulit.
0: Macam-macam. Ya. Yang penting ada. Jadi siapapun yang datang tertarik silakan beli ya. Oke, kita udah ngobrol banyak banget sama berdua. Ini yang terakhir dari Katia buat Cynthia. Ya, nama kita berdua tuh 11-12. Cynthia sama Rantia ya. Harapan Cynthia untuk perkembangan ya kedepannya si G-Store itu seperti apa? Dan kamu bakal tutup dengan pesan untuk anak muda yang ingin memulai usaha serupa kayak kamu.
1: Dari saya sih yang pertama harus ada niat ya.
0: rampung, nanti ada uang lo stok lagi gitu. Oke, akhir kata terima kasih banyak untuk Kakak Cynthia ya, udah berbagi cerita dan inspirasi bareng kita di Santai Siang hari ini. Sukses selalu sayang ya untuk si gestornya ke depan. Dan untuk teman produk tetap semangat, terus berkarya dan jangan kagum untuk jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Cynthia sukses ya. Nanti baru ketemu di Malaysia. Ini turun dari RRI langsung ya, pakai motor sebelah kanan langsung masuk di si gestor apa gua. Lupa promo sebelum close, kamu promoin dulu dong alamat si gestornya di mana, apa nama TikTok, nama ini. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang udah nonton kita ya ya di live sampai siang yang udah yang kreatif, dan sekali lagi terima kasih Cynthia. Oke. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net. Tonton yang
2: bisa membantu.
0: Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Bisa membantu, tetapi teknologi bukan Tuhan. Dokter dapat merawat kita, tetapi Tuhanlah sumber kehidupan. Pekerjaan dapat memberikan penghasilan, tetapi Tuhanlah sumber berkat. Orang lain dapat membuka pintu, tetapi Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kebiasaan yang
3: sekarang kan banyak banget beredar kayak video-video. Ada orang yang panggil damkar tuh sekarang bukan hanya untuk kasih padam api kan kakak ya.
2: Jangan jadikan Tuhan sebagai jalan darurat. Jangan jadikan doa sebagai rencana terakhir.
4: Ya, kerja saya itu
2: jangan
4: kan
2: jadikan
4: di
2: ibadah.
4: Nah, kalau ada power-power yang dalam hutan, main dengan ular.

seputar kuliner

0: Yanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Tapi

0: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggaman.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

sampai siang di Pro2 FM.

hafal banget sama siapa sih suara yang cowok ini. Kalau yang cewek mah hafal banget. Siapa lagi kalau bukan Ira Star. Dan yang cowok ini kalau dia udah narik-narik suaranya kayak gitu, wow, jadi kangen ya sama Zayn Malik. Yang menjadi salah satu gantengan dalam album studio terbarunya si Ira Star Girl. Album yang berisi 16 lagu ini tuh resmi dirilis pada 14 Agustus kemarin, menandai langkah terbaru Ira untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional setelah album sebelumnya The Year I Turn 21 ya berhasil menjadi rilisan pertamanya yang masuk tangga lagu Billboard. Okay, ya, keren banget guys. Okay, next ya, kita masih ngomongin soal dunia olahraga, dunia otomotif, dunia persepak bolaan, dunia perbalap-balapan. Nah kali ini Pertamina Patra Niaga kembali menghadirkan Pertamax Turbo Track Fest 2026 sebagai wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan performa terbaik di lintasan. VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andora bilang kalau kegiatan ini tuh bentuk dukungan perusahaan sama perkembangan olahraga otomotif nasional. Ya, hitung-hitung sekaligus lah ya, ruang kompetisi positif bagi para pembalap dan komunitas dari berbagai daerah. Ya, okay. Jadi Pertamax ya Turbo Track Fest ini bukan sekedar ajang adu cepat, tapi menjadi wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan kemampuan kompetisi secara sportif serta memperkuat ekosistem olahraga otomotif di Indonesia. Nah, jadi putaran 1 di Lanut Gading, Wonosari, Yogyakarta 29 besok sampai 30. Kemudian putaran 2 nanti 14 sampai 15 November. Di mana ternyata total ajang ini menghadirkan total 25 kelas kompetisi track bike dan track race ya. Oke. Jadi kita tunggu besok dan 30 nanti beberapa apa ya, bulan November lagi ketemu 14 sama 15 November. Itu adalah

0: blingy, blingy, blingy.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
0: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe song cuit. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
2: Ini nih Mbak, ini nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
2: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini, nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
3: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
2: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
3: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Maka

Santai Siang di Pro 2 FM.

ったもん。

menyelamatkan Gunung Manis, aku beri satu permintaan.

0: specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Sus, lihat nih, pesaya baru. Bagus kan?
3: Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
5: Saya Lida Solidinil Urea.
6: Saya Tritanolamin.
7: Saya Hidroquinone.
8: Saya Mineral Oil.
9: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
10: Saya Etil Paraben.
5: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
9: Yakin, tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: mateni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.
2: Aduh, bisa nyala lagi. Selamat.
3: Lagi dengerin Sate Siang. Sate Siang di Pro 2 FM.

0: mas tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok

0: jurusan itu.
1: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggaman.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro2 FM.

0: menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

2 gak terasa banget udah jam 2 lewat setengah 3 sore. Dan semalam kan aku siaran malam, jaga malam, udah janjikan bakal puterin kalau hatinya udah libur. Siapa emang? Jenny dong.

kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya.

sampai siang di Pro2 FM.

jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: sangat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan, leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
0: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.

0: menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang. Sate Siang di Pro.

bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya.

Yeah. Santai siang di Pro 2 FM.

0: 102,2 FM.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

dipotong rambut.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Lensa Jurnalis Pelajar. Program inspiratif untuk para pelajar ini akan hadir setiap hari Jumat jam 4 sore melibatkan siswa-siswi dari SMA Chartintes, SMPK Don Bosco, SMAK Surya Attambua, dan TBM Oan Lidak. Dengarkan terus program Lensa Jurnalis Pelajar setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu. Saat lagi kamu akan mendengarkan program Lensa Jurnalis Pelajar.
2: Selamat sore teman Pro 2, jumpa lagi dalam program Lensa Jurnalis Pelajar. Hari ini teman Pro 2 akan ditemani tim OSIS SMP Katolik Don Bosco Attambua. Dan kali ini kami membawakan tema kontribusi OSIS untuk kebersihan lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya. Saya Shalom Bella, kelas 7I. Saya bergabung di OSIS bagian kebersihan lingkungan sekolah. Saya bersama dua teman saya dan pembina OSIS hari ini. Silakan teman-teman dan Pak Guru perkenalan diri dulu ya.
3: Baik, selamat sore para pendengar setia Pro 2. Perkenalkan saya Pak Atoy. Saya di sekolah mengajar sebagai guru matematika dan di sini juga saya hadir sebagai pembina OSIS di SMPK Don Bosco. Terima kasih.
4: Hai sobat pendengar semua, perkenalkan nama saya Alexa Teresa Afiwa Tahoni, biasa dipanggil Alexa, saya sebagai ketua OSIS SMPK Don Bosco Attambua.
5: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Grace Natalia Lau, biasa disapa Grace Lau, saya sebagai anggota OSIS Seksi Lingkungan Hidup.
2: Itu tadi perkenalan singkat kami ya teman-teman, saya mau langsung bertanya ke Pak Atoy. Selaku pembina OSIS, seberapa penting kebersihan sekolah menurut Bapak?
3: Baik, menurut saya sebagai pembina OSIS, kebersihan sekolah, kebersihan di lingkungan sekolah itu sangat penting ya. Karena sekolah itu bukan saja menjadi tempat untuk belajar, tetapi sekolah juga menjadi rumah kedua bagi kita. Dan di sini juga saya akan membaginya menjadi tiga bagian. Kenapa sekolah itu kebersihan di lingkungan sekolah itu sangat penting? Yang pertama itu dari segi kesehatan. Jadi kalau kita lihat sekolah itu menjadi tempat yang bersih, itu berarti menunjukkan bahwa anak-anak juga sehat. Dan kedua itu dari segi pendidikan. Coba saja kita bayangkan kalau kita belajar di lingkungan sekolah atau di ruang-ruang kelas yang berantakan, yang penuh dengan sampah, pasti saja itu tidak memberikan satu kenyamanan bagi kita. Dan sebaliknya, kalau jika ruang kelasnya bersih dan lingkungan sekolahnya asri, pasti saja itu memberikan suatu dampak positif. Kita belajar dengan nyaman, kita belajar dengan tenang, dan juga ini bisa memberikan kita suatu pikiran yang positif dan selalu terbuka dan tidak pernah terhambat. Karena yang tadi, kondisi-kondisi tadi, kalau kelasnya bau atau lingkungan sekolahnya tidak bersih, itu bisa membuat kita berpikir selalu terhambat. Dan ini juga melatih kita untuk menjadi sebuah kedisiplinan. Jadi kebersihan di lingkungan sekolah juga memberikan satu dampak positif bahwa kita diajarkan untuk disiplin. Yang berikutnya, yang ketiga itu dari segi kemasyarakatan. Jika lingkungan sekolah itu bersih, itu memberikan dampak yang baik bahwa kita adalah masyarakat atau orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan tersebut, dalam hal ini sekolah, itu kita bertanggung jawab akan kebersihan. Dan ini juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar lingkungan sekolah. Dari saya, cukup.
2: Oke, baik. Sekarang untuk Kak Grace. Sejauh ini, Seksi Lingkungan Hidup OSIS yang bertanggung jawab sebagai kebersihan lingkungan sekolah telah bekerja semaksimal mungkin. Apakah OSIS yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah sudah melakukan tugasnya dengan baik?
5: Ya, baik. Sejauh ini, Seks Lingkungan Hidup OSIS yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah telah bekerja semaksimal mungkin. Sesuai dengan prinsip kerja OSIS, yaitu bekerja sebagai tim. Anggota Seks Lingkungan Hidup tidak bekerja sendiri. Kami bahu-membahu dan saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami.
2: Wah, seru nih perbincangan kita sore ini. Masih di Lensa Jurnalis Belajar Pro 2 Atambua. Saya mau bertanya kepada Kak Alexa. Apa tugas pokok dari OSIS untuk kebersihan lingkungan sekolah? Pasti teman-teman yang lagi menonton Lensa Jurnalis Belajar juga ingin tahu.
6: Sesungguhnya, OSIS memiliki peran yang cukup besar untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan di situ di mana OSIS bisa menjadi jembatan antara siswa dan guru. Dalam pengertian ini, kebersihan di lingkungan sekolah ini tidak semata-mata adalah usaha siswa. Tetapi, ini merupakan kerjasama antara OSIS, siswa, dan guru. Antara itu, sehingga tugas pokok OSIS dalam kebersihan itu memberikan contoh 3M. Melihat, mengambil, dan membuang. Kemudian OSIS juga dapat mengawasi kebersihan, kebersihan kelas, dan juga sekitar halaman kelas. Mungkin ini saja dari saya.
2: Lingkungan SMP Kadon Bosco kan besar, luas. Bagaimana teman-teman OSIS bisa mengontrol lingkungannya setiap hari? Apakah ada pembagian tugas dari anggota OSIS sendiri, ataukah ada teman-teman dari masing-masing kelas yang diberikan tugas juga? Silakan Pak.
3: Baik. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita asal memberikan sedikit gambaran ya. Memang benar bahwa lingkungan sekolah dari SMP Don Bosco itu luas. Dan di lain sisi juga, ada begitu banyak siswa di SMP Don Bosco. Kurang lebih ada 900. Jadi, kami dari OSIS sendiri, itu kan biasanya OSIS dibagi dalam beberapa seksi. Dan juga setiap seksi mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Nah, Pak, kebetulan pada kesempatan ini bahasan kita adalah kebersihan lingkungan sekolah dan ini pasti tentunya langsung berkaitan dengan seksi lingkungan hidup. Tetapi ini tugas ini tidak secara langsung atau tidak serta-merta kami langsung limpahkan ke seksi tersebut di mana langsung ke seksi lingkungan hidup. Tetapi kami OSIS mempunyai satu prinsip yaitu bekerja sebagai tim. Kami selalu berembuk dan selalu berprinsip bahwa kita adalah tim. Jadi kalau ketika sesuai dengan bahasan kita, ketika ada tugas dari teman-teman seksi lingkungan hidup, kita yang lain tidak seperti ah itu bukan tugas saya, ah itu tugasnya seksi lain. Tidak, kami bekerja sebagai tim. Jadi setiap pagi waktu apel pagi, ada beberapa teman OSIS mendampingi teman-teman yang ikut apel untuk merapikan barisan atau juga mendapatkan tanggung jawab sedikit ketika apel. Nah, yang bertugas sebagai seksi lingkungan hidup dan juga saya juga mengambil bagian dalam tugas ini dan juga beberapa teman OSIS lain yang tidak berkepentingan di waktu pagi apel itu bisa mengambil bagian untuk berjalan bersama ataupun mereka mengontrol di tempat di kelas lain untuk melihat sekitar kelas dan juga di ruang kelas apakah sudah bersih atau tidak. Jadi prinsip kami OSIS itu adalah kerja sebagai tim. Jadi tidak langsung melimpahkan tugas ini ke satu seksi. Ini kami prinsip ini kami terapkan untuk semua seksi dan untuk semua tugas dan tanggung jawab yang ada di sekolah.
2: Oke, baik. Berikut untuk Kak Gres. Apakah di SMP Kadon Bosco ada program Jumat Bersih?
5: Ya, di SMP Kadon Bosco secara khusus pada program OSIS, Jumat Bersih menjadi salah satu program OSIS pada periode 2026 dan 2027. Nah, pada program ini sendiri, kita tim OSIS membaginya dalam 4 kelompok kerja, disesuaikan dengan jumlah pekan dalam sebulan. Jadi minggu pertama ditugaskan kepada kelas 7 dan minggu kedua ditugaskan kepada kelas 8 minggu ketiga ditugaskan kepada kelas 9 dan minggu keempat menjadi tugas pembersihan bagi pengurus OSIS dan ini sifatnya berotatis.
2: Ternyata OSIS bukan sekedar organisasi di sekolah, tempat berkumpul dan bercerita ya teman-teman. Ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan di OSIS. Kita bakal balik lagi di Lensa Jurnalis Pelajar Pro 2 Atambua.
1: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.

0: Kamu lagi mendengarkan Lensa Jurnalis Pelajar.
1: Lensa Jurnalis Pelajar Produa FM Atambua. Teman-teman, inovasi apa yang sudah dilakukan di SMPK Don Bosco dalam mengelola sampah di lingkungan sekolah?
2: Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya buat saya. Jadi, inovasi kecil yang kami lakukan OSIS saat ini dan menjadikan sampah sebagai tiket pulang. Ini adalah salah satu program unggulan OSIS SMPK Don Bosco. Mungkin ini juga menjadi suatu tindakan yang sederhana, tapi mempunyai harapan yang besar bahwa semoga dengan kebersihan lingkungan sekolah tetap terjaga. Dan sebenarnya OSIS dan pihak sekolah juga sementara merencanakan untuk membuat bak sampah sebelum sampah-sampah itu dibawa ke tempat pembuangan yang akhir. Terima kasih.
1: Apakah OSIS berkolaborasi juga dengan ekstrakurikuler lainnya? Misal pramuka, drum band, atau lain-lain?
3: Baik, sesungguhnya OSIS itu walaupun mempunyai peran penting di sekolah, tetapi OSIS itu hanya sebagian kecil dari sekolah. Artinya bahwa dari sekian banyaknya siswa, seperti saya katakan bahwa ada kurang lebih 900 siswa, yang menjadi OSIS itu hanya 50 orang. Jadi semua tugas tentang yang kita bahas hari tentang kebersihan lingkungan sekolah tidak serta-merta langsung dilimpahkan menjadi tugas OSIS. Jadi pertanyaan ini, saya menjawab pertanyaan ini bahwa kami juga mempunyai kerjasama dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lain. Contohnya seperti tadi, pramuka ataupun kegiatan-kegiatan seperti apalagi, ada kor, ada drum band, dan segala macam. Artinya bahwa kami tidak secara langsung akan hadir saat kegiatan ekstrakurikuler. Karena adik-adik OSIS juga mempunyai tanggung jawab yang utama ketika berada di sekolah, yaitu belajar. Jadi mereka tidak sepenuhnya langsung jadi OSIS, mereka harus setiap hari kerja program OSIS tersebut. Bahkan saya sendiri, tidak mungkin saya setiap hari harus kontrol program OSIS ini sudah berjalan sampai mana, harus saya terjun langsung, tidak, karena saya juga mempunyai tugas mengajar di kelas. Jadi kerja sama kami adalah ketika ada kegiatan ekstrakurikuler, kami harapkan dan kami himbau kepada pembina dari setiap kegiatan tersebut, ekstrakurikuler tersebut, untuk selalu menjaga kebersihan, karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap kali kegiatan tersebut pasti saja ada anak-anak yang jajan atau bisa mengonsumsi makanan yang mereka bawa dari rumah. Jadi selalu diharapkan bahwa setiap kegiatan, hal utama selain tugas kita atau kegiatan itu berjalan, yang perlu kita jaga adalah kebersihan. Jadi kesimpulannya adalah kami sebagai OSIS tetap menjalin kerjasama dengan kegiatan ekstrakurikuler lain untuk tetap menjaga kebersihan di sekolah. Kami tidak semua kegiatan yang ada di sekolah kami yang mengambil alih, tidak. Kerjasama itu perlu dan penting.
1: Oke. Sekarang untuk Kak Alexa. Apakah OSIS konsisten memberikan pembina kepada semua siswa terkait kebersihan sekolah? Misalnya setiap minggu ada pertemuan rutin atau model lainnya begitu?
2: Untuk pertemuan rutin kami tidak, tetapi hampir setiap hari kami pas jam istirahat itu kami selalu berkumpul untuk evaluasi dan membahas program-program OSIS yang kami sudah jalankan itu. Tetapi ini dalam hal-hal perlu dipertahankan, karena di sisi lain OSIS juga memiliki grup WhatsApp dan grup lain itu sendiri selalu membahas dan agar sekalian mengevaluasi semua kegiatan yang kami sudah lakukan. Mungkin ini saja dari saya.
1: Oke. Apakah ada program penanaman pohon di lingkungan sekolah?
4: Ya, baik. Melihat dari kondisi sekolah, sebenarnya SMP Don Bosco sudah asri, di mana lingkungan sekolah itu sudah banyak dengan pohon. Sehingga fokus kami adalah pada sampah. Nah, sehingga kami para OSIS sendiri sedang merencanakan juga adanya penghijauan di beberapa titik ketika menjalankan program Jumat Bersih, dan memang ini perlu.
1: Baik, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman Lensa Jurnalis Belajar, silakan.
3: Baik, pesan yang ingin kami sampaikan kepada para pendengar setia Pro 2, khususnya di Lensa Jurnalis Pelajar, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pesan yang pertama ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman OSIS saya, tetap semangat, program-program yang telah kita rencanakan semoga kita eksekusikan dengan baik, dan semoga apa yang telah kita lakukan tetap kita pertahankan, dan evaluasi-evaluasi kecil yang sudah kita lakukan, kita buat, semoga itu menjadi hal yang lebih baik, hal yang lebih luar biasa lagi, agar kedepannya SMP Don Bosco menjadi lebih baik, lebih asri lagi, lebih bersih lagi. Dan yang kedua, untuk para pendengar setia Pro 2, khususnya bagi para pendengar Lensa Jurnalis Pelajar, saya ingin memberikan pesan bahwa kebersihan lingkungan itu menjadi hal yang sangat sensitif dan hal yang sangat penting, bukan saja di sekolah, tetapi hal kecil, hal sederhana ini bisa kita bangun dari rumah. Karena dengan hal sesederhana itu, kebersihan di lingkungan, entah di sekolah ataupun di rumah, itu bisa berdampak besar, entah dampak positif ataupun dampak negatif. Jika kita menjaga kebersihan, tentunya dampak positifnya sangat besar. Kenyamanan, keamanan, dan lebih lagi adalah kesehatan kita sendiri. Dan juga dampak negatifnya adalah kalau kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita, dampak negatifnya kesehatan kita terganggu, kenyamanan kita di lingkungan kita juga pasti tidak terjamin. Oleh karena itu, kesehatan itu bisa dijadikan sebagai investasi, bisa jadi investasi masa depan kita. Artinya bahwa umur kita juga bisa ditentukan dari hal sederhana itu, kebersihan di lingkungan kita. Oke, terima kasih.
1: Rasanya waktu yang ada tidak cukup ya teman-teman, apalagi dengan topik kita hari ini. Bagaimana kita menjaga bumi ini tetap sehat, yang dimulai dari lingkungan sekolah kita sendiri. Teman-teman semua, mari kita budayakan cinta lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya, rutin melakukan pembersihan di lingkungan sekolah, harus memiliki kesadaran tinggi kalau kesehatan kita bukan hanya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi saja, tetapi juga dari lingkungan yang bersih. Sekian, jumpa kita kali ini di Lensa Jurnalis Pro 2 Atambua. Saya Shalom Bella dan teman-teman di studio pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Dah.
3: Selamat sore.
0: Terima kasih. Baru saja kamu ikuti program Lensa Jurnalis Pelajar. Dengarkan program ini setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Pro 2 Atambua, teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan
5: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
6: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
5: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
6: Tapi...
5: My girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
6: Gak mau.
5: Ayo.
7: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
7: Paling
8: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
9: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Dah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati.
1: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.
2: Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: like one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Rudua, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Ampun, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
2: Lagi dengerin Sore Ceria.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk kamu semua yang masih dengerin Pro 2 Tambua ya. Saya bakal hadirkan lagi lagu-lagu hiburan untuk kamu nikmatin terus ya di kebersamaan kita ini. Tapi sebelumnya satu informasi dulu, teman Pro 2, di mana Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Sekretariat Karya Cipta Indonesia atau KCI di Jakarta ya, dan dalam kunjungan itu ia disambut Ketua Dewan Pembina Enteng Tanamal serta para pengurus lain. Nah, di pertemuan itu juga, teman Pro 2, Wakil Menteri Transmigrasi ini mendorong penyelesaian hak royalti pencipta lagu. Jadi ini juga menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah untuk para musisi-musisi yang luar biasa yang selalu menciptakan lagu untuk menghibur kita semua.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: STEAM!
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Sore Ceria yang hadir setiap hari pukul 3 sore hingga 8 malam. Sore Ceria hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: FM Atom buat teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 tembok teman terbaik kamu. Seperti yang sudah saya janjikan tadi teman Pro 2 ya, bahwa malam hari ini akan ada narasumber kita yang ya orangnya keren sih ya. Nah sudah ada Abu Bakar Arfad Akbar ya. Saya coba hubungi. Halo selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke malam, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ini ya, seperti yang juga sudah saya sampaikan tadi, ini saya sudah ada melihat ya beberapa vlog yang dibuat Arfad. Awalnya bagaimana tertarik sehingga membuat vlog? Biasanya membuat vlog-vlog di situ. Ya.
1: Ini untuk kenapa tertarik membuat vlog? Yang pertama, ini meninggalkan jejak gitu, ada kenangan.
0: Oh, ada kenangan.
1: Ini sekali kalau membuat perjalanan harus ada kenangan gitu, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah tidak ke tempat itu lagi, minimal ada bukti foto, bukti video yang kita pernah kita rekam seperti itu.
0: Oke, jadi
1: awalnya seperti itu.
0: Oh, jadi awal
1: untuk iya.
0: Mm-hmm. Biasanya kalau misalnya jalan-jalan itu biasanya yang diekspos apanya? Tempat-tempat wisata atau apa? Paling sering kemana?
1: Kalau untuk jalan-jalan itu yang diekspos pertama tempat baru dulu. Tempat baru kalau misalnya ada tempat yang entah baru viral atau yang belum kita pergi, kita cari tahu lokasinya dulu. Dengan cari informasinya, setelah itu baru nanti kita ke sana untuk melihat pemandangannya. Jadi kadang ada yang gunung, ada juga yang pantai laut, ada juga yang air terjun seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kalau caranya cara ngatur waktunya gimana nih? Biasanya akhir pekan atau pas libur atau seperti apa kalau cara ngatur waktu?
1: Oh ya, biasanya Sabtu atau Minggu. Jadi biasanya prepare-nya hari Sabtu, Minggu pagi itu biasanya gas. Nah, Sabtu itu sudah ini, jadi sudah komunikasi diskusi dengan teman-teman mau kemana, Minggunya kita gas. Kita ya pagi itu kita sudah gas. Tergantung dia punya jarak gitu. Biasanya 1 atau 2 jam seperti itu. Jadi itu ya jam 9-10 kita sudah pergi ke tempat wisata.
0: Oke, itu biasanya dengan teman-teman yang memang satu server atau bagaimana tuh? Kelompok atau sendiri-sendiri?
1: Tidak, kalau itu teman-teman satu server. Jadi kita sudah memang sudah kebiasaan punya hobi yang sama. Hobinya adventure.
0: Oke. Okay.
1: Hobinya ya memang traveling, jadi sudah terbiasa. Sekarang kita duduk diskusi kira-kira minggu depan pergi kemana lagi? Oh, Batu Putih misalnya. Oh, minggu depan ke Ternate, Pulau Buaya. Ke Kangge misalnya. Kita biasa diskusi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada teman yang tidak bisa, kadang-kadang kita batalkan.
0: Oke.
1: Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal teman-teman juga. Karena rata-rata teman-teman yang pergi ini guru.
0: Nah itu dia.
1: Jadi rata-rata iya teman-teman guru yang kita yang vlog ini.
0: Oke ya. Jadi memang sebenarnya kalau untuk membuat vlog ini intinya bahwa yang penting kita punya hobi ya. Kalau punya hobi, kemauan
1: ya.
0: Terus alat-alat itu seperti yang tadi sudah disebutkan ya, seperti tripod.
1: Iya. Tripod. Kemudian percaya diri juga.
0: Iya betul untuk sekali percaya diri.
1: Kamera. Iya.
0: Ya itu dia. Soalnya kalau
1: kadang ada yang mau rekam saja malu-malu begitu.
0: Nah itu dia. Live TikTok saja malu. Bagaimana mau lawan Endang?
1: Benar.
0: Oke ya. Nah,
1: kita diri dulu.
0: Ya betul. Jadi memang sebenarnya untuk menjadi seorang vlogger itu sebenarnya tidak, kalau secara kita bicara materi tidak perlu butuh biaya yang mahal. Yang modal hanya tripod dengan handphone ya. Percaya diri juga.
1: Iya.
0: Tripod, handphone, percaya diri.
1: Percaya diri.
0: Oke, itu saja sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Nah, okay, baiklah. Nah, ini saya sedikit ini agak panjang ya sebentar ya karena saya masih penasaran ini. Nah, kalau untuk membuat vlog ini itu juga di ini kan mumpung kan lagi kita siaran lagi live. Jadi saya juga pengen tahu mungkin bisa disampaikan juga di publish di channel YouTube mana atau mungkin di TikTok yang mana begitu.
1: Iya. Oh iya. Kalau biasa kalau vlog saya punya vlog bisa di channel YouTube Arfad Akbar Official.
0: Oke.
1: Okay. Arfad Akbar Official di situ biasanya, tapi lebih banyak kegiatan vlognya juga ada, cuman lebih banyak kegiatan sekolah gitu. Kegiatannya banyak kan juga di YouTube itu kegiatan sekolah juga banyak gitu.
0: Terus?
1: Jadi YouTube di channel itu bukan hanya vlog, ada juga film pendek pernah saya buat. film dokumenter. Kalau di sini pernah saya buat film tentang moderasi beragama. Saya juga pernah buat di Masjid Al Mutakin dengan gereja KPP yang di wali kota.
2: Oh.
1: Yang berdampingan itu juga. Jadi banyak kalau itu. Jadi kalau mau lihat mungkin di
2: Arab. Oke. Beta jadi bingung, ini guru matematika, nah mau sutradara, nah mau pita paleo, kena mau segala macam.
1: Ada juga lain juga, Kak.
2: Kenapa?
1: Ada juga profesi lain sebenarnya.
2: Oh, ada yang lain lagi. Itu cukup setelah setelah banyak ini, kau tanya supaya malas tuh ini, mah. Tidak.
1: Terlalu panjang nanti.
2: Tidak, intinya saya sebenarnya senang karena memang ini bisa menginspirasi anak-anak muda ya, karena kan akhir-akhir ini banyak anak muda yang mungkin bingung toh. Misalnya mau kemana, mau bikin apa, ada handphone malah mungkin kayak misalnya salah mengakses, membuka judi online atau malah mungkin mempakai untuk pinjol, kan mending bikin vlog begini toh. Nah jadi ini sebagai seorang guru nih ya, sebagai guru juga saya vlogger dan lain sebagainya, pokoknya profesi yang terlalu banyak di belakang tuh, kira-kira apa yang mau disampaikan untuk anak-anak muda yang saat ini kalau lagi dengar ya, untuk hal-hal positif silahkan.
1: Yang mungkin mau disampaikan untuk anak muda, selagi masih bisa, masih punya waktu, masih punya kesempatan, berkaryalah sebanyak mungkin seperti itu. Jangan mau ini, pokoknya jangan pantang menyerah, kemudian banyak belajar, karena sekarang ini kalau untuk belajar mudah, apa saja mau belajar mudah, karena sudah ada YouTube. Contoh mau jadi apa namanya kreator itu juga tinggal lihat di YouTube. Kamu tinggal belajar, semua sudah ada. Yang penting sekarang selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu atau masih kuat atau bagaimana?
2: Masih sendiri.
1: Belajar, itu sebelum belajar. Iya, masih sendiri.
2: Sebelum jalan ke balapor kiri kanan tuh lebih bikin memang.
1: Iya. Pokoknya itu kan, selagi masih ada waktu banyak belajar. Karena nanti kedepannya juga ini kan zaman semakin maju kan. Sekarang orang zaman sudah live online, kemudian banyak juga sudah vlogger-vlogger yang sudah lebih terkenal. Kalau kita berkaca pada mereka kan, mereka juga pasti dari awal kan dari nol juga, titik nol.
2: Betul.
1: Nah, mereka sampai titik ini kan karena itu juga mereka kerja keras, kemudian banyak belajar. Kalau dari saya itu, jadi kalau selagi masih ada waktu, berkarya sebanyak mungkin.
2: Oke, berkarya sebanyak mungkin ya. Jadi karyanya kan kayak Arfa sendiri kan, karyanya kan tapaleuk naik turun sana sini bikin video.
1: Yang lain kan tinggal belajar, nanti lihat YouTube saja belajar edit, belajar apa mungkin. Mau bagaimana? Okay. Semuanya ada di YouTube.
2: Iya. Mau dibilang hobi, kalaupun memang nanti akan ujung-ujungnya kalau misalnya ada cuan, ya cuan juga sih kan.
1: Iya benar.
2: Jadi hobi
1: dan kalau pernah pemandu gitu kak. Pernah waktu itu sempat bantu kerja pemandu, karena kan kebetulan bisa drone juga kan.
2: Oh, drone
1: jadi
2: juga.
1: Ya dikasih sedikit. Jadi kan misalnya kita bikin video, kemudian juga mereka juga sewa drone. Jadi ada sedikit begitu.
2: Oke. Intinya memang sebenarnya apa ya, yang penting kita mau bikin sah, karena susah gampang-gampang.
1: Iya, mau ada niat.
2: Oke, baiklah ya. Nah, saya rasa nanti kapan-kapan lagi ya, mungkin akan saya jadwalkan. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya malam ini.
1: Makasih kakak.
2: Beta mau omong panjang cuma itu kasihan suara justru begitu.
1: Iya. Lagi minum es kemarin jadi suara begini.
2: Nah, itu yang bahaya kok tidak. Oke, terima kasih untuk Arfad malam hari ini. Semoga cepat sembuh. Ya, salam untuk semua teman-temannya.
1: Ya, makasih kak. Oke, siap.
2: Oke, makasih.
1: Terima kasih. Ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Ya, 99,8 perwakilan buat teman terbaik kamu, 42 menit lepas dari pukul 19 dan nanti di pukul 20 ya kita bakal gabung dengan Prado Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So, pentingin terus Prado Atambua dan di sisa waktu yang ada lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semua di malam hari ini. Edisi Jumat hari ini ya, 28 Agustus 2026. Untuk semua ya mungkin lagi sibuk ya menyelesaikan segala macam pekerjaannya biar besok bisa liburan. Semoga lagu-lagu ini bisa memberikan semangat tersendiri bagi kamu dalam menyelesaikan segala pekerjaan kamu malam hari ini. Yang lembur khususnya ya, semangat untuk kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Jaga malam, jangan

berarti hidupmu, sangat berarti hidupmu, hidupmu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya teman Pro 2, kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini. Ada siapa di sana? Penasaran kan? Nah, dengerin Pro 2 Tambua, atau mungkin kamu bisa dengerin Pro 2 di kota kamu. Kita langsung gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.
5: Hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tamah, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good
0: ya.
1: Baik sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu kan.
1: Ini
0: kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Gitu, kan? Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam kah?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayangnya.
0: Iya, iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, like kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Okay, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana?
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya,
1: kan?
0: Apalagi mungkin ya kita tahulah ya mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya.
1: Iya,
0: kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka.
0: Iya, buka atap itu.
1: Iya,
0: ya.
1: Bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: kayak
0: musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya enggak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, benar-benar. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya, lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Benar-benar.
1: Ya bis gimana ya?
0: Iya sih, benar. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu kan. Betul. Kayak kalau negatif mulu capek enggak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya.
0: Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu, apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Gak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tuh, kafenya tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay, boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia nggak, dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke. Okay.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu,
0: okay,
1: kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar,
1: manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: yang fikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. Itu on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebuah lagu berarti. Sebenarnya gue nggak butuh kertas sih, sejujurnya. Itu cuman kayak, ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Oke.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, ya, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
2: Oke. Okay.
1: Aku seneng sih.
2: Iya.
1: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya gitu ya.
1: Benar-benar. Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
2: Iya, udah cukup lah. Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Semuanya masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya benar. Iya kan. Bener-bener itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Ya udah. It's just konten aja gitu. Aku bikin konten ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena aku konten kafe dulunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, sebenarnya 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Saya effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya. Wow. Ya pokoknya gua
0: wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan enggak tahu kan gua enggak nge-shoot kan enggak setiap semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa enggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh, oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW
1: jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau enggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada-ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Oh ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan. Berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin. Ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apalagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: Gak bercanda, bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Yuk, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik
1: nasional.
0: Ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Ulta gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Okay.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Okay.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu, gitu. Kemana jati dirimu tuh mana, gitu.
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh iya.
1: Nangis gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar mata itu kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabau ya, mabau. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya, jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
0: Oke. Okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya.
0: Mungkin.
1: Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Bukan terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi. Betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitu lah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya.
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga. Tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan. Dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka mata. Oh iya bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra.
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan.

0: Kita tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
1: Okay.
0: Di luar.
1: Lagi di alam
0: gitu. Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
1: Benar sih. Benar sebenarnya, benar.
0: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
1: Waduh.
0: Suara burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
0: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
0: ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
0: Sama sekali enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
0: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
0: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan dari awal kan.
1: Iya
0: kan?
1: Oke.
0: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
0: Baru lirik.
1: Oke.
0: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
0: Oh, bisa dong kak.
1: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
0: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik, terakhir nih pokoknya.
1: Oke. Berarti kayak baru nemuin nada dulu baru nulis liriknya.
0: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke, tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja,
0: iya,
1: tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong enggak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Enggak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi,
1: asik. Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa? Finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya, 2 minggu aja lah. Enggak kelamaan.
1: Ya,
0: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya.
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi. Yesinas the Sound namanya. YCL, Synesthesia the Sound.
1: Oh.
0: Itu ada singkatannya. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Yesinas the Sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih Kak, sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Bener, itu jadi kayak
0: malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia, bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
0: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke-pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kamu bisa gitu.
1: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
0: betul,
1: konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer, perjalanan 4 jam.
1: Oke.
0: Terus karaoke yang di jalan gak penting kan?
1: Gak apa-apa.
0: Gak penting aku. Oversharing.
1: Hashtag TMI aja. too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
1: Oke,
0: benar. Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
0: Wow, udah ada yang nanya.
1: Ada yang nanya
0: sekali
1: nih ya. Dari siapa nih namanya?
0: Siapa sih? Tuh?
1: Lara. Dari Lara ya.
0: Lara.
1: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
0: Iya.
1: Iya oke. Iya sih sebenarnya sih. Gak salah apa-apa, ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
0: Unik.
1: Panggilan absurd.
0: Unik.
1: Unik.
0: Cewek unik.
1: Cewek unik ya. Oh wow.
0: Iya udah itu aja deh, simple aja. Aneh soalnya aku emang.
1: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia ya tadi ya, bener?
0: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa,
1: iya
0: unik
1: sih,
0: gitu.
1: Bener. Unik bukan aneh.
0: Unik
1: gitu kan.
0: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik gitu. Aku suka.
1: Oh wow. Itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
0: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
1: Iya sih.
0: Dari 100 sih. Orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
1: Nah itu dia. Benar.
0: Iya.
1: Jadi unik ya. Benar. Oke okay.
0: Yes.
1: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenernya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang denger gitu ya?
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh, wow, oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Oke. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya.
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek apa? Di situ. Ya, benar-benar. Iya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya. Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, okay. Sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh?
0: Kalau
1: wah, deg-degan sih gue.
0: enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau Wahai Samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Iya biru kan?
1: Iya biru.
0: Oh wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya biru kan? Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget terus kayak aku gini. Di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya
1: boy.
0: Kan. Karena bakal membawakan lagu... Iya katanya bukan ya. Bukan ya. Oke bawa kan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI. Terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next projectnya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan habis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus beribadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Jika ini baik-baik ya, kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa tunggu kepulangan Mama dan

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya, 99.8 peradaban buat teman terbaik kamu. Demikian tadi ya, sudah kita ikuti juga mini drama, dan saatnya kita di ajang partisipasi pendengar ya. Bagi kamu yang ingin gabung, silakan saya tunggu partisipasinya teman Pro 2. Silakan kamu bisa request lagu, lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa. Dan untuk kamu yang mungkin enggak bisa ya karena sementara di perjalanan, tenang aja, saya bakal putarin lagu-lagu yang kamu suka yang pasti ya, karena saya tahu selera kamu. Oke. Bagi teman-teman semuanya, saya sambil tunggu yang ingin gabung, lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan untuk menghibur menemani semuanya di jaga malam sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih tunggu partisipasi dari kamu yang ingin bergabung malam hari ini di Jaga Malam. Silahkan kamu tinggal request lagu aja ya, lagu barat bisa, lagu Indonesia bisa, atau mungkin kamu ingin berbagi cerita pun bisa ya. Atensi kamu bakal saya baca dan lagu yang kamu request langsung saya putar ya, tidak pakai lama. So silahkan yang ingin gabung saya tunggu ya. Nah, bagi kamu yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, selamat malam. Yang lagi sibuk-sibuk mungkin di rumah, atau yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Lagu-lagu pilihan berikut ini semoga bisa menghibur kamu sepanjang perjalanan, atau menghibur kamu yang lembur ya, agar bisa menikmati liburan di besok hari. Oke. Lanjut ya ke lagu-lagu yang sudah ada di sini, tetap bersama kami di Pro 2 Tembuah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

3 malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Iya, Salpri Hadi Galau Bunga Matahari sudah membawa kita ke menit yang ke-18 lepas dari pukul 22. Dan biasanya di malam hari itu teman produk terkadang hal-hal kecil bisa membuat kita sedih, tertawa, dan bahkan mungkin karena pengalaman yang terjadi hari ini ataupun hari-hari yang lalu ya. Nah, sama seperti kakak kita yang satu ini. Ya, kayaknya lagi bersedih deh ya, atau mungkin hanya judul lagu, saya enggak tahu sampai di sana, tapi requestannya sampai si merangkir ya, kesedihanku. Dari Lara Purnama Sari, saya tidak banyak bicara lagi, langsung aja kita dengerin lagunya seperti apa. Semoga kamu bisa terhibur.

0: sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi,
2: hey bro, bangun, bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

0: Hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan akhiri jaga malam ya, karena kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih untuk semua yang selalu setia mendengarkan siaran kami dan yang sudah berpartisipasi ya. Nanti kita akan ketemu lagi di jaga malam edisi penyiaran berikutnya. Jadi untuk semuanya tetap bersama kami. Setelah ini akan ada rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam di Just More Music ya. Sudah kami siapkan untuk menghibur teman-teman semuanya di malam hari ini bagi yang sudah ingin beristirahat ya. Ataupun yang belum juga, tetap ini juga untuk kalian ya, kalau lagi dengar radio. Ya, semoga terhibur selalu ya. Dan untuk teman-teman semuanya, kita masih punya 1 jam. Tetap bersama kami di 99,8 Pro 2 Atambua. Kita jelang Just More Music. Saya sekaligus akhiri jaga malam ya, untuk edisi malam hari ini 28 Agustus 2026. Kita akhiri dengan Gary Gani Rusuk, menutup jumpa kita di jaga malam, dan akan dilanjutkan dengan Just More Music.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kamu lagi dengerin Just Music.
1: Mama, doain aku ya supaya sukses.
2: Iya sayang, Mama doain.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan El Tari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Krishna.
1: Mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwira

lagi dengerin Just Music.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

bekerja telah ditunjukkan selama ini dalam kesempatan

0: Kesehatan Mustafa Kamal mengatakan banyak bayi berada di inkubator atau menggunakan oksigen. Sementara
1: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: dasar seperti layanan kesehatan, dapur umum, permakanan, air bersih, dan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur.
1: 99,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.